0: Apakah seseorang dicabut keberkahannya? Rek boga duit sa gunung ge anger ngarasa teu cukup. Pusing we pusing gawena teh. Eh, nu penting mah barokah, berdak omat barokah.
1: Omong bonus teu boga duit terus para rusing.
0: Yang geus pasti eta mah. Tapi lolobana pagi hari ini loba nu pusing ngelepus bari rungsing. Kan suara dalam kepala teh wan bisa berjuta makna wan.
1: Oh iya.
0: Aya wah halaliber we kitu wan. Cacakan ieu teh tanggal anyar, bulan anyar, minggu anyar sahabat. Keun. Syukuri apa yang didapat, kemudian tetap ikhtiar untuk mendapat berkat.
1: Iya. Katanya bulan ini bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus. Tapi apakah betul kita sudah merdeka dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini? Pasti dipertanyakan.
0: Jawab oleh diri sendiri.
1: Makanya banyak RT-RT tidak mengadakan lomba-lomba, Mi.
0: Kenapa?
1: Ada rencana merdeka
0: lain. Oh, donatur. Oh, donatur. Selain donatur jangan ikut ngatur. Tapi Wan, nya di bulan anyar ieu teh urang teh anger tidak kedah disyukurinya pertamak turun 300.
1: Pertamak
0: nya aya naik 4.000. Keun we, keun.
1: Maksudna
0: kan naikna mah 4.000 pertamak. Pertamak teh naikna 11.000 jadi 16.000 teh eta teh naikna 4.000 aya turun 300.
1: Ya teh kurang naon mending sakeu
0: daripada matak, matak disyukuri cek abdi ge. Keun we 300. Kemudian Persib kudu init ka Bali. Syukuri we syukuri. Kapan aja di itu semifinal teh ah kamu mah.
1: Oh, iya tanggal sabaraha?
0: Isuk.
1: Besok,
0: besok matakna lieur.
1: Lieur. Asa
0: nah aja nggak, ya isuknya Salasa.
1: Lain maksudnya memang jadwalnya Salasa.
0: Enggak Salasa.
1: Cuman di Bali nana, anu tidak diprediksi gitu.
0: Juga melentung ke Bali.
1: Nah aku nanti Bali.
0: Kapanan liar, nate PT-nya Pak Erik dan kawan-kawan teh.
1: Kuduna di mana emang?
0: Kapanan Persib lawan aja Persija, temenang tempat anu netral. Nya Persibaya jeung Arema liar, nate Tewan.
1: Oh Persib lawan Persija sampai final teh?
0: Iya dong. Persib lawan Persija dong.
1: Main-main di Soreang atau biasa.
0: Kudu nama cek Igor Tolik teh Persib ke juara grup. Kudu nama mainnya di Bandung. Berentung deh ke Bali. Jamaning ayeuna heh kitu teh jauh ke Bali jaba recovery encan. Wah, lieur lah.
1: Indonesia mah ayeuna mainannya.
0: Indonesia mah ayeuna mah tenan Indonesia mah ieu mah piala presiden anu ku digadang-gadang menjadi piala pramusim tempat me, apa istilahnya mahnya menyetel-nyetel pemain. Jadi ajang gengsi. Karunya Bergin Hoge tuh menepi sabulan.
1: Kunaon?
0: Pan cedera kamari.
1: Oh, gitu.
0: Cedera kamari.
1: Ah, bet kudu menepi sagala kan padahal mah di sisi we.
0: Pan menepi teh heureun sia teh tong main, sukuna nyeri sabulan.
1: Alah tuh ieu atuh.
0: Geus
1: teh. Oh, cukup atuh.
0: Ari mane panade teh? Rada parna itu ah,
1: senada
0: parna. Oh, siapa pemalasan?
1: Sia sabulan,
0: sia main, sia teh.
1: Sabulan,
0: geus punggung nyeri, geus punggung nyeri.
1: Gaji anggur, orang yang sabulan, kudu gaji buta tuh berarti sabulan teh.
0: Emang gitu pemain mah, kemarin cedera. Tah gitu sahabatnya, lah liur. Tan kamari juga Eko Maung menyikapi bahwa senamual ayah semifinal, ayah surat kata hoak, kata mah.
1: Nah, nu semifinal surat mah.
0: Jadi kamari teh, Wanda beredar di media sosial bahwa di Piala Presiden teh moal aya semifinal langsung we ka final. Jadi juara A jeung juara B adukeun we. Eta ka hiji kadua juara juara runner up A jeung B adukeun. Heeh, tilu ka opat. Cek Eko SDM na teh rendah moal mungkin atuh cenah. Moal mungkin pasti aya wae nu jadi tidak terprediksi akhirnya melentungna ka Bali. Melentungna ka Bali teh jauh. Akhirnya Persib teh juara grup di Bandung kuduna.
1: Nah, itu di mana mainnya?
0: Sarua KBG di Bali.
1: Oh.
0: KBG di Bali. Jadi tempat netral itu di Barali KB. Kuruna itu juara grupnya mana itu teh? Persibayanya.
1: Persibaya.
0: Oh, Kuruna di Kuruna di Surabaya. Kuruna di Surabaya. Sekarang kayak finalnya tanggal tulu tanggal genep. Final genep. Tuing. Entong ngomong final lah.
1: Ah, yang sekarang yang pasti mah silakan. Yang mau request lagu-lagu yang semangat di awal bulan ini mah enggak 08 11 22 10 51. Jangan lupa formatnya dipakai. Nih so masuk ya. Mat pagi Almi Awanda mat hari Senin request lagu Rock Never Dies Kotak.
0: Siap.
1: Salam buat Bunda Mary Al Belcio, Mami Deva, Teh Anile, Bang Beng Beng dan semua jamaah Rubania, makasih.
0: Di Waler deku Beng Beng. Assalamualaikum Almi Awanda.
1: Langsung si Beng Beng ya.
0: Langsung atuh. Waalaikumsalam Beng. Doa-doana dinten Senin awal bulan mugia dipaparin kesehatan, kasalamatan, lancar milik sareng rezekina. Amin. Lancar job MC na amin.
1: Amin.
0: Request laguna Kisah Romantis dari Baku Cakar. Siap. Benap Grand Padli
1: menurut
0: saya. Salam nama ke Jama Urbania, Pak Babeh Budi Dalton, Kapa Budi Kaposek, Teh Nia Cibodas, Teh Wini Antapani, Mang Johan Tasik, Apuy Ajay Soy-Soy, hatur nuhun sadayana. Sami, tuh, sami.
1: Salam gue dekabai ku sebeng-beng.
0: Weh, ya. Tapi sana tuh.
1: Ayah Dadang Tiger, Singaparna, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kangkang Urban, Kicomania, Wilujeng Enjing, semoga sehat selalu. Senin pagi jalanan padat pisan.
0: Pasti nak.
1: Tip pas bed lah kanggo keluarga besar pas bed terutama Kang Beng-Beng terus berduka cita atas berpulangnya Kang Krisnois.
0: Betul.
1: Semoga almarhum husnul khotimah amin. Amin.
0: Jadi pas band ini lagi dirundung duka sahabat. Setelah istrinya Kang Beng-Beng kemarin Kang Krisnois juga meninggal.
1: Adiknya ya Kang Krisnois adiknya Kang Beng-Beng. Ya,
0: beliau sakit hari
1: sempat kritis masuk kritis, ke kritis. ICU dari postingan Kang Sandi pas bandnya.
0: Betul.
1: Tinggal itu orang teh. Kita doa besoknya pada Sabtu berartinya.
0: Sabtu.
1: Antunkan.
0: Tapi Wan kalau di dunia perlawakan juga kita turut berduka cita Wan. Isa ngelantur. Anu sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Oh, marah kok sedikit. Ngelantur
1: sepuluh. Nyan umana nya.
0: Anu sedikit-sedikit marah.
1: Nyan umana bengata pahodai.
0: Nukit ah.
1: Oh juga mana.
0: Tah maut kemarin ke minggu. Kemarin di Depok. Nya matak deduh umur masa anu apa sahabatnya ya. Orang teh kudu cing benar hirup teh lah
1: saya tanya jadi lagi kesel lagi hidup menikmati hidup tehnya ulah poho bersyukur bersyukur dengan menikmati misalnya pengen menikmati makanan-makanan yang enak ya makanan Asia ya nu enak ya kamari minggu kelewat kudu nungguan seminggu deh ya tuh
0: minggu harap lah minggu harap
1: ya karena ini ada tiap hari minggu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Asian Food Market Sunday Brunch.
0: Betul.
1: Ini menu all you can eat dengan pilihan menu Asia dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert juga ada ya. Ini 250.000 net per orang, ada promonya buy 4 get 5. Ini hanya di Pago Restoran Hotel Papandayan. Ya, untuk reservasi WA ke 0811-2232392 atau follow Instagram @pagorestoran sama @thepapandayan. Asian Food Market Created Asian Flavor Beyond.

0: Yes. Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: kemarin baru menghadiri pernikahan.
1: Siapa banyak?
0: Ya ada enggak, saya nanya. Siapa? Adakah itu?
1: Sehingga saya enak kawin. Juga teh dong kawin.
0: Laguna menikahlah denganku. Itu lagu
1: tahun judul nama kisah romantis.
0: Iya kan menikahlah denganku ini
1: nama ref nama. Lirik.
0: Lagu yang sering dinyanyikan ketika wedding sama para wedding singer.
1: Ya. Ya. Lagu Glenn Fredly yang dibawakan oleh Bena ini mah. The Baku Cakar jeung Lala Huta. Itu band pengiring Glenn Fredly si Jenat itu wan.
0: Oh Baku Cakar teh.
1: Baku Cakar. Polisna
0: tuh ayeuna saha? Jeung berarti ngantur teh.
1: Ku sadayana Lala Huta.
0: Panahuan.
1: Bener jeung Lala Huta panan teh. Sahabat masih kita tungguin WA Anda di 0811-221-051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
0: Tidak ada Abah Nang Bagja ya. Damang Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ujang nying dua urban dan kru Iswar Bandung. Deh. Naik nama nerekel ribuan ayo turun nama 300.
1: Bah.
0: Diemutan mah liur.
1: Mohon,
0: mending bah. Request Samuel Cipta weh sebenarnya.
1: Disiapkan bah.
0: Turun ke sadayana. Kumweh lah Mas Dese, Fahri, Kapolsek, Cimaung, Benbeng, Bunda Mary atur.
1: Ku abdi disiapkan Samuel Ciptana nu senja sudut kota bah. Kalem banyak. Jadi memang bener bah aya di emutan mah lieur rarungsing mendingan geus we jalanan bahnya. Ada Teh Wini di Antapani pemilik JU015. Pagi Kang Duo Urban mau request lagunya yang ceria dari Fajar Nur. Nya ite Fajar Nur kolaps jeung Eka Gustiwana anu putri iklan mah nya laguna ST12. Ya ku Fajar Nur.
0: Fajar teh Fajar Nur.
1: Itu mah set Fajar Set.
0: Ya,
1: lain. Itu ieu pemain Indonesian Idol set teh. Ini mah set boy si Fajarna.
0: Nya lain eta segala.
1: Lain.
0: Sina Fajar Nur
1: lain. Lain tuh ieu mah penyanyi Hade Wan. Ya jebolan Indonesian Idol juara seberapa eta teh.
0: Seberapa?
1: Ternyaho. Pokoknya mah nominasi lah nominasi. Salamnya mah buat all crew operator sahabat suara. Bener Kang, nuju para rungsing hari ini teh
0: rarungsing.
1: Oh gitu teh ya, wana tuh udah ke zaman-zaman ayeuna mah indis ekonomi mah gitu wanya.
0: Ya.
1: Harga-harga bebeledagan di pasar di naon teh. Efek tinu naon, tinu MBG cenawan ngomong namawan. Oh ada multiplier efek atau tidi-tidieu jabab pertama naik. Jabab kebutuhan nara naik. Ari nengan duit hese kumaha deui lah nya padahal teh bulanna kemerdekaan
0: tapi
1: nyara rasakeun we ayeuna mah keluarga sadayana ku kanca-kanca anu nuju
0: nagara mah kana rakyat galak ya kana rakyat teh galak ku pajak ai ka koruptor di
1: galak bageur tuh di bangkol-bangkol acan rusuh cenawan penting-penting
0: ka koruptor bager ka rakyat galak. Ada Deni Kopi, Deni Kopi Garden ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wanda Kang Elmi request lagu Best Jam katanya ya.
1: Wanda Elmi Haye. Tom Haye naon?
0: Mun maksudna
1: nyapade Wanda Elmi Haye.
0: Hayu meureun.
1: Hayu bener.
0: Request Best Jam misalnya kirim salam melakukan ke para pendengar setia Iswara turun sehat selalu Kang arigato gozaimasu
1: jagoan ya bahasa Arab nanya
0: siapa sok ngelawung hirup teh siapa
1: naon itu
0: Spanyol juara Piala Dunia
1: aduh Spanyol dukung Palestina Spanyol mah tesiga Argentina
0: naon itu Yamin Rameon
1: digiring kan itu.
0: Nah, Yamin Ramen.
1: Lain kalau Yamin wae sih teh.
0: Ya, tapi pemainnya nungora teh.
1: Nya, oh, tapi lain Yamin.
0: Saha.
1: Amin.
0: Bisa kita apa?
1: Nya, Yamin Yamel, Yamal, Yamal sih teh, Yamal. Kang Deni di Kopi Garden nyawanya kasinang barang beri kuali.
0: Cakep.
1: Ada barangkali. Ayo norek norek kopi, wana
0: sih teh.
1: Tuh
0: ih kau ini mah ngerti.
1: Eh mana mah menurut ingat wae kan orang kembali mah anu merek mah wan.
0: Ada Fanny di Padalarang. Assalamualaikum. Selamat pagi Awanda dan Aelmi. Lagu Rocket Rockers requestnya. Salamnya buat suami yang lagi kerja, juga buat Aelmi Awanda dan semua yang dengerin aja semangat terus katanya ya. Terima kasih. Terima kasih Fanny juga ya.
1: Fanny juga harus semangat ya buat sahabat-sahabat. Kanca-kanca semoga sing semangat. Pokoknya mah semangat-semangat oke oke. Semangat-semangat oke. Lagu di Momonon ya teman-teman.
0: Bu putarkeun nanti sampai kalau panen nyanyi sih teh. Tuh para rubuh panen nyanyi
1: mah. Kalah si Ajay. Ohnya cina kan minta laguna tadi sudah ya pas band siap aman ngejajah pula KTK ngadangkeun lanjut jam 8-an keburu beak
0: situ. Johan Tasik juga nih. Bagus itu harapan pas band sudah tadi ya.
1: Tadi udah.
0: Duh sono orang temi.
1: Kanaon naon?
0: Aing nyarekan request kan geus
1: eueuh nya. Aya
0: aing aing carekan
1: ieu. Aing tada ieu tah.
0: Kali kan lain diklik atuh geus geus request. Ah, tinggal emang aya bahan nyarekan aing teh.
1: Mane mah teu naon dicarekan
0: isuk. Halo Kakak, selamat pagi. Request semesta dari Candice dong. Candice koplok
1: sia. Aing ge. Kadang ieu kan. Da sia mah hayangna kitu mane mah ku aing geus.
0: Kadang ieu kan henteu
1: sia teh. Aing geus ditutup-tutup ge kitu mane mah.
0: Apal format teh format we teu make sia teh.
1: Mane mah da aing teh padahal geus dia mana di cokelan gitu teh. Tah terus tak mere tah mere bacakeun deui
0: kumaha. Geus sekali capek. Kali wae lah.
1: Mending kita tarucingan daripada amek-amekan mawan. Ya urang teh tarucingan nya, oh. Tarucingan lain nyawan nya. Kopi naon anu khusus diinum ku aparat?
0: Kopi hideung.
1: Aye merekan ieu mah merekan.
0: Oh, kepala api.
1: Salah.
0: Torabika.
1: Salah.
0: Kopi sinan sianida.
1: Salah. Kumaha eta siapa?
0: Kan gua aparat
1: tadi tadi
0: kopi sianida.
1: Heeh, sia masuk kamela karep wae sia mah. Naon? Ieu tadi sempat rada deket tah jawabanna.
0: Naon?
1: Kopi kapal abri.
0: Kan aparat lain abri gua eh polisi sia
1: teh. Ai khusus raos di hadet. Sia mah tataru juga ngaran ge.
0: Sok nya nu mane panganterna nu barat kopi nu sok diinum tentara atuh
1: sia teh. Atuh geus kajangoan.
0: Naon henteu naon sok?
1: Emang naon sok diinum ku tentara kopi
0: naon? Kopi kapal abri sia
1: teh. Antu oge masih di bae urang aya gudeh.
0: Ya kan tadi mana sih yang nanya sih yang liar. Ya pertanyaan ti orang.
1: Sok lah mana naon terus juga.
0: Kota naon ya. Anu naon sok.
1: Naon itu.
0: Sok
1: naon. Kota naon nu naon sih yang pengantaran kai juga nu eh sih ada sorangan gitu.
0: Kota pengantaran naon. Bener.
1: Kota naon nu naon.
0: Naon jawab atuh
1: cita naon
0: tuh boga akal mana jawab ya lah atuh
1: kreatif sama siapa tuh kan
0: mana tuh
1: kreatif naon anu naon
0: jawab atuh kedengaran kita terusir
1: gue duduk kayak nu gampang mah sekelas gitu sekelas Albert Einstein g nya ada lagi pertanyaan gitu mawan
0: ngulang mungkin Albert Einstein pasti nggak jawab mana mah tuh kreatif
1: bisa nggak jawab
0: jawabannya kota naon anu naon Bali Medan Surabaya Palembang sama Balikpapan.
1: Bisa gitu kota naon
0: naon. Kota naon naon. So,
1: ya. Sia yang disebor.
0: Apal teh? Mana kan teh apal kayak tungguan di Citilink ame apal mah karena tadi gitu. Kota-kota tadi ini mungkin jadi wishlist Anda buat healing ke sana, okay. Kuliner, bisnis trip atau pulang kampung. Fix wajib pantengin update terbaru dari Citilink ya melalui sosial media.

0: request lagunya dari Hi-Fi. Salam-salamnya untuk Sobat Iswara, Jamaah Urbania, Iswara Crew, spesialnya untuk siswa-siswi program pelatihan kecakapan kerja atau PKK 2026 di LKP Karisma Indonesia Pasir Jambu Ciwidey. Jauh dengan dia. Sukses dan selamat ya, sehat-sehat untuk Urban. Jadi Mang Andi teh didugdag jiga namanya dari mana mun teh selama di Kircon nya dari
1: mana. Tong iso masuk didugdag capek camping di ieu
0: naon? Di mana?
1: Kan tadi kira Pak Aaron
0: di mana?
1: Di Ciwidey teh naon?
0: Puntah
1: Ranca Upas.
0: Di Ranca Upas. Jauh teh atuh amun ka Pasir Jambu mah deket mah ka Gamung nih mah camping teh.
1: Oh, Gamung aya tempat camping.
0: Aya camping.
1: Pinus tanya.
0: Nya Pinus Gamung.
1: Pinus atau Gamung
0: gitu. Daerahnya karena Gamung. Tangkalnya Pinus, Asia.
1: No camping lah.
0: No camping lah, batu.
1: Asia, Asia, no riwa tuh.

yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: Indica.com/Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Ieu mah wan karek ge dibuka.
2: Ya.
1: Geus tutup rubun.
2: Saha tutup deui we?
1: Hah, tutup deui wae. Ek tutup deui wae.
2: Saha deui
1: ulah. Tutup deui ulah.
3: Astagfirullah.
1: Astagfirullah. Astagfirullah.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Salam.
3: Tadi rei.
2: Teu biasa.
1: Jadi nya ngadangukeun dina naon.
2: Request lagu naon ende?
3: Henrys.
1: Serius,
2: serius.
1: Asal digekeun.
3: Kita apa mana kayaknya?
1: Semesta nu loba nama itu.
3: Iye we. Nah, si lomba sihir anu kaper selaun cepet.
2: Aya lagi lomba Agustusan, aya nama Agustusan aya ge lain lomba sihir.
3: Lomba, ya,
2: lomba Agustusan aya mah.
3: Heeh. Eta melompat lebih tinggi.
1: Mangga atos
3: masihin.
1: Mangga aa atos disayogikeun ku aing.
3: Salam-salamna kanggo kanggo do urban nya.
2: Ya nuhun.
3: Sing sehat hampura.
1: Eh sarua jang hampura oge nya.
3: Nu lawas tiwas nya kumaha?
1: Nu lawas tiwas. Lain nu lawas tiwas nu lawas tilawas.
3: Oh, lawas tilawas.
1: Lawas tiwas mah lawas maot sia teh.
3: Lawas ya.
1: Lawas tilawas.
3: Kang Wana ni pasif.
2: Asia we. Terus.
1: Si Wana mah ngabandungan, mana hayangna ka mana?
2: Mane ieu aikeun ngadangukeun mane ngomong.
3: Aya tekor, ayeuna tekor.
1: Oh, atuh da isuk mah.
3: Oh, isuk banyak, isuk banyak. Oh, berarti sapo sa ieu pas hari ieu nya.
1: Ayeuna mah timnas.
3: Lawan Aston Villa.
1: Geus kamari Aston Villa. Nya kamari timnas. Oh, iya. Eta mah friendly match.
3: Eta hadiahna naon?
1: Naon da can aya
2: tas etas jatira.
1: Can setir di bawah eta
2: naon? Can dicokot.
1: No novos sih novos.
2: Geus cekat dicokot kayak jadi kena dia deui.
1: Heulah cenah mah urang can sempet digawe aya mana tuh. Kumaha menyikapi naon Hendi tarik ngobrolkeun menyikapi naon?
3: Tapi naonnya
2: eta Persib
1: Persib beuk ka ditu venue na jadi ka Bali.
3: Persib jeung di mana?
2: Bali.
3: Petingnya.
1: Peting geu Persib mah anu Persibaya jeung Arema sore.
3: Alus lah.
2: Di naon alus teh?
3: Stadionna.
2: Oh halusnya kayak gitu.
1: Jukut lah nya halusnya hejo.
2: Terus panema tetembakan deh. Tetembakannya terakhir.
1: Tetembakan
3: kacamata.
1: Kacamata
3: nu paling gede sadunya naon?
2: Kacamata dikumpulkan.
3: Lain anggar letik itu.
1: Kacamata anu digabungkan.
3: Anu-anu
1: digabungkan dihiji-hijikan gitu. Jadi badag.
3: Salah.
1: Taluk
3: kacamata. Kacamatan Cibenying Kidul.
2: Itu
1: salah tah mending kitu siapa? Ganjang kaca naon anu gede kacamatan Mandala Jati ge bisa sia.
2: Aduh eusa teh colok aing mau kacamatana.
1: Wah, ieu doh yang dicolok ge jadi ieu. Bang Johan di Tasik. Hayang nelepon tapi teu aya pira obrolan. Tang geus ulah tuh. Ayang nelepon tapi teu aya pia brolen.
2: Tayana labus ya
1: Kang. Lain aja Kang Rudi. Assalamualaikum Kang Rudi Rudianto.
4: Waalaikumsalam.
2: Kang Rudi.
4: Siap.
2: Di mana itu Kang Rudi teh?
4: Nuju di jalan
1: apa?
4: Banda.
1: Oh, jalan Banda. Eta rek dipoto di dieu di Yonas.
4: Ya, cakap Yonas mohon.
1: Kang Rudi lagu
2: nana. Requestnya Kang Rudi.
4: Requestnya lagu ini dah. Bebas lah bebas.
2: Iwake bebas. Iwake nu bebas.
4: Semangat. Boleh.
2: Iwake kan aja judulnya nu bebas.
4: Yang penting bikin semangat.
2: Kendris itu lagu Kendris.
4: Boleh kalau Ada.
5: Itu nu kemana atau nu bener? Iwake atau
4: mah? Bebas pokoknya mah.
5: Nya Iwake.
2: Bebas mah. Iwake bebas mah mi.
5: Nya Iwake bebas. Nya.
2: Lepas bebas ku berarti
5: hati ku. Nah, orang itu situ jadi.
2: Kita nuju naon Kang, nuju iya nuju
4: standby.
2: Standby.
4: Orderan.
2: Nya memang didinya sok seueur didinya standby didinya.
4: Kebetulannya pas udah nganter jadi di sini aja dulu.
2: Oh gitu. Suganta memang sok didinya, sok seueur itu urusan bae didinya.
5: Rudi. Oh. Lep-lepan Kang Rudi.
2: Aya.
5: Kang Rod.
2: Halo. Oh ya order abus sih mah.
4: Halo, halo.
2: Oh, ya. Suganta ya order abus jadi iya.
4: Enggak, beda teleponnya.
2: Beda. Sok atuh Kang Rudi mah iya bau salam-salam buat siapa Kang Rudi?
5: Tawarek tarat lucingan.
4: Pertama-tama salam buat teman-teman se-Bluebird Bandung Cimahi.
5: Siap. Mas Dante, Mas Dante, Mas Dante.
4: Ya, Mas Dante.
5: Mas Dante.
4: Intinya kayak ini hari Senin, mudah-mudahan awal bulan yang baik, masih karena awal bulan.
5: Amin.
4: Tetap semangat, tetap mengejar hasil yang baik.
5: Amin.
4: Tapi tetap menjaga keselamatan, terus memberi pelayanan yang terbaik buat tamu kita.
2: Nah, itu aja.
4: Itu deh.
2: Nah, itu yang penting mah ya.
5: Ayo, Kang Rudi berarti ngangge seragam tiap dinten tehnya.
4: Nganggo seragam. Kelasan kan abdi ge pembina gitu janten.
2: Oh. Oh. Ayo, belum betah tidak di online kan oge eta teh kan
5: gitu nya. Dino Gojek dino naon teh.
4: Aman, tapi khusus dalam kota.
2: Oh, khusus dalam kota.
5: Iya, khusus dalam kota bisa jangan hijinya, nah hijinya.
4: Iya jam-jaman bisa khusus untuk yang meter kalau yang blue yang di apa blue apa golden itu bisa langsung jam-jaman kemanapun.
2: Siapa tuh?
5: Showtime jam-jamannya gitu.
4: Iya showtime.
2: Lain kan hotel kita masih
5: masih. Eh sarungo jam-jaman tuh kisah teh.
2: Ya wu istilah showtime.
4: Tanya jam-jaman.
5: Nyatuh gitu wae bos.
2: Siap sing lancar ya rezeki nanya ke diputar lagu ya.
5: Siap.
4: Siap atuh nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kang Rudi ya. Yang lagi berikhtiar di jalan sampai suara ya.
5: Salam satu aspal.
2: Satu aspal.
5: Ye nu ngabsen heula cenah euy. Absen Kang geura dariweuh ye di rimahna tapi tetap standby stay tune di suara Mas Dese.
2: Oh.
5: Selamat pagi buat Abah Endang dan semua sahabat suara dimanapun kan kapanpun. Lagunya mah Delantis Bunga Maaf. Oke, siap. Kita siapin.
2: Delantis teh
5: namanya artinya
2: Delantis.
5: Nya Lantis teh kan. Lantis teh beak amun bahasa Sunda mah. Beak nepi ka nya
2: lantis. Contoh kalimatna kumaha
5: lantis. Mane mah dahar teh muni lantis hebat gitu.
2: Sombong eta mah
5: dahar teh muni. Teu jadi bersih we kitu bersih.
2: Kumbah bersih mah.
5: Heh, beak dahar. Heh, sia bijan lantis teh.
2: Nya kumaha penerapan atuh udah bingung akhirnya mun ieu aya kata nu leuwih umum mah tadi masuk.
5: Sing lantis digawe teh atuh sing beres gitu sing beak.
2: Beak, berarti kan cek boleh beak.
5: Nya becing beak. Nya maksudnya teh habis lah gitu.
2: Tuntas.
5: Tuntas gitu. Lah, tuntas. Tuntas ya bener tuntas lah. Kanu kata nu bener mah. Tuh Arabella Cio ge hadir absen Arabella Cio standby.
2: Siap. Tapi harus lantis juga berarti mau artinya tuntas mah ya. Kalau Anda pengen mengalami pengalaman dinner buffet yang tidak akan terlupakan.
5: Mantap.
2: Ini di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar ya, di Grand Table. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam ada hidangan Land and Sea Premium.
5: Alright.
2: Dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi. Slow roast Australian ops ribs, Braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station dan banyak lagi ya. Semuanya tuh ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811214378 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary.
6: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: nya Delantis dengan Bunga Maaf. Jadi kalau ada Delantis pasti ada Delantas harusnya mah.
1: Ya, seperti Polantis ada, Polantas juga ada.
0: Soalnya slang man yang diminta sama Mas Bey di Ibun, absen hadir. Terlalu pahit. Kita kan tahu ada slang terlalu manis. Tak itu jadi nah, kudu aya pasang-pasanganannya. Kirim-kirim nama kanggo sadaya kanca-kanca jama urban ya. Cing sarehat tur loba duitna ah. Hatur nuhun. Sami-sami Mas Bey.
1: Oh ya lagu slang terlalu manis.
0: Ah iya panana. Papan eta teh diabetes eta teh.
1: Terlalu pahit eta namanya.
0: Emang terlalu pahit.
1: Anu paria eta nama marinya.
0: Bebas lah anu pahit-pahit we naon beungeut mana ge pahit tuan.
1: Si kegel ku aing. Mana sih ngeletak banget aing gitu nih irama yang ngeletak banget aing bisa
0: apa banget aing pahit pasti pahit di doang ngepon lagi pahit aing nama amun kayak egang nih pahit
1: aing
0: pahit
1: rasa itu di dicoba bukan ditinggali amun kasep tak eta melalui katika, visual
0: katika ya
1: memang gak bisa rasa
0: aina, pahit
1: aina darin oh iya asin tapi dicobaan te eta teh sok tahu eta teh ngaranna
0: siapa di batawa di kasat mata
1: geus pahit amun katingali da eueuh istilahna pahit katingali eman ne katingali pahit
0: eueuh salah engang mana. Engang bisa ngadenya eta nanya urang
1: ya teuing
0: atuh nah apa aya engang jawab pahit pahit pahit so
1: ya teuing eta mah
0: jelema
1: ieu we
0: patak ku tingali engang atau bang barang geus pahit-pahitan aing bingungnya pahit-pahit jeung alus teh ngajauh deh amun ngomong pahit
1: teh nyalahin ku masalah suara pahit teh mana ngomong hiha hiha ini atau engang
0: mah oh bahasa itu aing ngomong ieu weh langsung nyocok ka urang
1: ada mana we pikas keseleun banget nah jadi cocok ku aing cek engang teh rudat ya banget cocok ku aing gitu
0: engang kan
1: engang teh
0: langsung
1: nah lah sih ada salam salam sila kata enggak cuma satu parah gue
0: ayo pukul mah ada sahabat suara
1: ayo ingat ya ayo pahit mah tidak bisa dirasakan oleh visual harus oleh lidah tes
0: ah ketempona we nggak
1: pahit tidak bisa mana itu bisa nempo sesuatu encan kesan kes berkesimpulan tidak bisa mana tidak to objektif mana mungkin
0: gitu, apple to apple gitu kan
1: lain apple to apple naon apple to apple atuh paruh gue nol jual paruh
0: apple tuh naon atunya di benda-benda
1: itu
0: ada
1: ada tempatnya
0: itu ada emang lu pada tempatnya naon sih
1: ya ku visual amun itu meni endah meni alus ku visual jika kota Bandung endah naon ku visual eta teh
0: macet gitu kan
1: ya ku visual oke eta kada ketingali macet
0: mah tangkal aya nu motong di jalan Riau. Ketawa lu ketawa lu.
1: Satutup.
0: Gua segel di tempat.
1: Ada atau Om Farhan.
0: Iya, atunya.
1: Etanya dia capit etanya.
0: Pas pengkolan.
1: Iya, eta di jagodan. Asal dari asal
0: lenglang.
1: Asal lenglang. Oh, cangkal di tertaruaran.
0: Mana ya aya didinya teh Megatron nu mengkol teh awan di lapang eta teh. Iya,
1: tangkal.
0: Aya katempo meureunannya.
1: Oh, eta tangkal di trotoar lain di taun manehna mun taun manehna mah bebas.
0: Iya. Kang Lutfi langsung viral atuh.
1: Nah, Kang
0: Lutfi. Mangeta kepala dinasnya Kang Lutfi.
1: Terus jadi kumaha?
0: Nah, di interview.
1: Ah, iya berarti ya.
0: Nya paksana ku Kang Lutfi ya tetep geus dibere teguran, geus dibere naon
1: cenah. Ku pemerintah teh dialus-alus kota teh juga Braga kan dialus-alus jadi yang enak jadi objek wisata, jadi mun ka Bandung teh.
0: Benar.
1: Braga salah satu jadi destinasi
0: icon,
1: wisata,
0: ikon
1: kota Bandung. Dan kalau mau ke Braga datang ke kota Bandung nginap di El Hotel Bandung, cuman 50 meter dari Braga mah. Nih, Anda bisa jadikan El Hotel ini sebagai titik awal sempurna untuk menjelajahi kota Bandung ya. Dari mulai pusat kuliner, hiburan, dan lain-lainnya dekat dari sini mah ya. 10 menit dari stasiun Bandung juga ya. 50 meter ke Jalan Braga.
0: Deket.
1: Lah, pokoknya untuk info lebih lanjut reservasi El Hotel langsung ke telepon 0224232286 atau 0877767007 atau Instagram di follow @elhotelbandung.
0: Itu suara itu sahabat.
1: Iya. Barunya katanya benar eta diurangnya ya dau galpel hatinya nganter si dirganya. Heeh. Nah, nya asal oh iya pedagang eueuh cukup artinya nu kan anu
0: di sana. Ya
1: ketopranona di dia eueuh eta oh beureun. Tapi asa naon asa beda oh tangkal teh sadar teh tangkal ini dituaran ku si dirinya tuh kan propelat bareto bena dirinya
0: tuh. Eta teh eta kitu wae wan nang maksudnya
1: teh. Eta propelat
0: kan problematik banget aja. Nya propelat bener propelat.
1: Itu bukan dinamis propelat mi.
0: Wan, iya ya emang atek ya di Karang Tinggal. Karang Tineung. Lagu nama dari Samson di ujung jalan. Nah di ujung jalan teh lamun di jalan naon heula. Lamun urang mah di Bandung Timur di ujung Berung eta teh. Cocok nama di ujung Berung.
1: Benteng di komplek aing mah di ujung jalan.
0: Wan, ya aya info anu di luar nulur, Wan.
1: Tentang Kota Bandung.
0: Lain. Oh, non. Iya mah di India.
1: Oh, ke India.
0: Ke urang India itulah ke India. Info aja di luar nurul.
1: Terjadi di India itu.
0: Benar. Naon? Tak punya kondom. Oh. Seorang pria di India gunakan lem perekat untuk menutup tahunnya berujung wafat alias meninggoy.
1: Lem nak, lem juga super glue itu dipongpetkeun oleh yang ceki. Nah gitu.
0: Siapa mau dijelaskeun? Nah,
1: itu kan kudu jelas maksud kumaha di lem naon atau si awewena di lem
0: jadi pongpet. Manehna, manehna. Jadi seorang pria berusia 25 tahun di Gujarat, India dilaporkan meninggal dunia setelah menggunakan lem perekat sebagai pengganti kondom saat berhubungan intim. Sok tolol. Korban dan pasangannya disebut memilih cara tersebut karena tidak memiliki alat kontrasepsi. Menurut laporan kepolisian, korban ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Nggak semah pongpet, dipongnya dipongpetkan gitu, ditah lari ke rumah sakit, Tewan.
1: Ya angkut, apa jangan bikin saya pengen ditinggangku halus.
0: Pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami gagal organ multiple. Tetapi penyebab pasti kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa lem perekat tidak boleh digunakan sebagai pengganti kondom karena dapat menyebabkan cedera serius dan
1: membahayakan. Ya jelema jelema teh sakolah yang apal atunya maksudnya teh.
0: Aya aya
1: wae. Kudu jadi jelema pinter jangan nyaho ieu lem kanu unjatkeun mah ieu teh. Maksudna sok tolol eta bahannya sok.
0: Padahal
1: teu apa. Aing mah pala cabut we nya.
0: Make dingkli.
1: Lain pas rek ieu rek.
0: Tekuat atuh Wan
1: meureun. Di benyeng.
0: Apa mana sering gitu Wan.
1: Udah jeng nulis
0: memang.
1: Udah pemajikan banyak.
0: Iya.
1: Udah naon udah KB itu.
0: Bener. Padahal mah eta make jojodog, make dingklik gitu. Jojodog kumaha emang eta? Pas arek ari di tajong jojodog udah jadi kan lesot.
1: Panggeungna eta. Penek, penek. Penek sih bapana penek.
0: Iya Mas, ibaratnya arek hitut. Gitu tah.
1: Balik deui.
0: Balik deui. Jadi eta disebut nanti balik Bandung gitu tuh si eta teh Wan.
1: Balik India.

0: Alamnya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini
1: Mawar de Jong.
0: Mawar de Melati ya.
1: Mawar de Jong. Eh, Mawar, Mawar.
0: Jadi Mawar ini dulu inginnya bunga melati, pas diberi Mawar Jong.
1: Mawar de Jong, Mawarna kata Jong. Memang hal yang paling
0: keturunan ngarang-ngarang Belanda kan itu.
1: Ini de Jong mah.
0: Jong teh itu keturunan Belanda sih.
1: Sejadi.
0: Mawar itu
1: sejadi. Lain hal yang paling menyakitkan adalah sedang sayang-sayangnya diputuskan, sedang sayang-sayangnya dikecewakan eta.
0: Nyanya. Heeh. Misalnya ke beki-beki na manuk, leungit manukna hibar gitu.
1: Pae.
0: Hah?
1: Pae. Ya,
0: gitu. Juga si Edita anu manuk perkutut.
1: Di mana?
0: Iya, di ieu tadi oh. Sih. Kemarin papangi urang. Ka imahna diajak.
1: Heeh. Deukeut. Di antepani didinya?
0: Di dekat Batista.
1: Oh.
0: Sahat kan dinas.
1: Ini pengganti Mas Hadi. Ini teknisi dari Jakarta. Sekarang ngantor di Bandung gitu.
0: Ini mah suka aneh ya sama penghobi manuk gitu ya. Maksudnya bukan suka aneh. Kadang gak kena orang
1: diberi
0: bakatnya. Merenya hobi kadu ingu-ingu binatang gitu ya. Orang tuh diberi sabar kali. Gue pernah nyobaan Mi.
1: Emang ingu naon wae pernah
0: sih? Lauk cupang. Malahnya gitu we pa ya gitu
1: teh. Eta teh nyawanya lauk
0: halus bisa, karena orang bagi warnana gitu nya macam-macam tapi da
1: lauk nu bisa hirup di dua alam.
0: Cai wungkul mi.
1: Di beuheung.
0: Cupang kenyot gitu. Lain cupang lauk.
1: Pae.
0: Tapi salut berarti saya mah ya bukan itu ya orang cupang sih pernah cupang jeung naon nya. Lauk, lauk pernah
1: di naon lauk naon.
0: Lauk kan lauk
1: berarti lauk mana mana lauk kan.
0: Naon yeuh mah manukan asa ore amu meuleuna. Men salut weh ngeten bukan kok jadi
1: tangkal,
0: duit
1: kan gitu. Tangkal no tangkal
0: tahna itu naon
1: mon bising mana bahasa itu mah kan aya gelombang cinta tuh naon
0: cerani ya tamu tapi dan tuh
1: kaktus
0: tuh hobi oge okay, tamu ayat pelakun antepkan weh jadi
1: ya,
0: monstera teh monstera
1: monstera mana mah oh bakat kan itu oh cupat
0: yang kan, merasa itu. Tidak interesting lah weh gitu kan anu makhluk hidup teh
1: ay,
0: kan, tanggung jawabnya gede ayo kan barang mah kan. Kan oh. Barang mah kan nu motor gitu kan eta mah leuwih.
1: Ai bosnya itu budak SMA.
0: Naon koleksi kan?
1: Koleksi.
0: Beli putus
1: tadi. Tuh Mang Johan ge abi mah penggemar manuk cenah Mang Johan.
0: Ya salut kalau penggemar manuk itu maksudna teh. Teuing da kumaha nya maksudna teh jeung lauk ge cobaannya. Cen lain koleksi manuk pernah meuli gitu nya lauk cupang teh koleksi oge. Kan tidak bisa disentuh nu kitu banyak. Ya, lauk manuk mah oh, hibar atuh
1: sampeun. Bisa anu manuk anu siga ekek siga Pak Eri mah eta nurut cawan. Ekek. Ekek. Jeba bisa ngomong, jeba nurut.
0: Beo mareun bisa ngomong mah.
1: Ekek ge bisa ngomong.
0: Ngomong naon ekek?
1: Hah?
0: Ngomong naon?
1: Ekek pae tuh.
0: Jangan lupa ya sia teh.
1: Nya beo nu karar itu jelak suren.
0: Tapi kalau lihat tentang binatang peliharaan sahabat suara ya kalau anda lihat di negara-negara Arab binatang peliharaan teh ekstrim sultan tanya
1: oh
0: aya nu melihara citah
1: puma
0: kemudian singa
1: oh puma nu karar itu ya. Itu teh menandakan status sosial oge
0: dan legal di sana teh aya bisa diurus di dieu mah kan teu meunang kan di dieu mah
1: eta pan anu si dulurna Rapi Ahmad teh
0: ya, kan maksudnya izin lagi ketat jeung sulit gitu izin lagi amun hayang ngingu-ngingu binatang anu juga nu kamari geus sempat leupas teh naon burung unta
1: ya
0: tapi sebenarnya mah lain peliharaan atuh teh mah maksudna asa jarang-jarang misalnya orang mah kermiaran kuda jebra jarang kan
1: Irfan Hakim nu edan mah euy
0: ya tak itu teh
1: edan Irfan Hakim mah
0: kinu manuk lauk sapi wah segala aja pada kan anu sasatoannya
1: boga eta oge boga aviari
0: aviari
1: teh aviari teh imah manuk teh anu kitu
0: teh oh nu gede dum dum
1: jeung manuk
0: oh eta segala aya tangkalna aya segala rupa
1: eta kabeh manuk aya manuk pasti nu eueuh
0: manuk naon wan
1: manuk cebo.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna

0: keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: cap, temake cap, temake cap, Aisha.
1: Pake aya merekna kan?
2: Teh hijau hungkul.
1: Naon merekna? Teh hijau cap gentong, aya cap tongji, tongji.
2: Teh hijau lagu nu dinyanyikeun ku Tulus. Tulus moal.
1: Tulus,
2: Tulus. Teh hijau teh alus wan loba pisan khasiatna wan. Nu tanam nu utama namanya wannya teh hijau eta teh bisa ngobatan jelema anu keur haus.
1: Oh eta kitu krek apa?
2: Eta anu utama nama wan.
1: Tapi moal bisa mun teh diseduh mami. Ganyem musia. Diganyem. Teh diseduh.
2: Seduh.
1: Rek sa mahal-mahal ge moal bisa mengobati haus mun teh diseduh mah.
2: Ya bener. Eh ku kitu nama. Heuh kanca. Ya kitu.
1: Udah teh teh dari alamnya,
2: alam dari alam teh hijau teh mengaruh.
1: Bayangkan minum teh sambil menikmati pemandangan keindahan alam kota Bandung dengan kemewahan modern.
2: Nah,
1: ini ada di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, sahabat-sahabat.
2: Ya bisa,
1: ini akan dapat pengalaman yang tidak terlupakan dari masuk lobi aja. Ini dengan desain yang mempesona, beragam neighborhood story di sana. Punya kesan tersendiri. Masuk ke kamar, kamarnya juga mewah, nyaman dengan view-nya kota Bandung ya, pemandangan ya. Ini fasilitasnya lengkap, ada kolam renang infinity, air infinity pool, air hangat. Kemudian ada fitness center yang bukanya 24 jam sahabat suara ya. Ada kids club, ada kancil club, ini buat anak-anak juga. Kalau pengen merasakan pengalaman kuliner hidangan fusion, bisa datang ke Jumpa di sana. Ada minuman, beragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan juga kalau kita naik ke level 16-nya di Indigo ini, ada Carbon ya. Rooftop dining di Carbon ini dengan konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil, Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi hubungi aja 022-8780-6688 atau IG-nya di follow at hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung gitu ya.
2: Wan, ini balik deh ke masalah teh hijaunya, Wan ya.
1: Ya.
2: Ya ternyata teh hijau teh bermanfaat, Wan.
1: Oh iya.
2: Jadi manfaat teh hijau itu yang utama adalah melindungi tubuh dari radikal bebas.
1: Radikal bebas kemana? Jadi kalau mulai jelma radikal tuh.
2: Bebas, bebas. Membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung. Jadi Wan, loba pisan manfaat lamun urang ngaleut teh hijau.
1: Tilu tadi mah 12, 17 reami.
2: Males makan. Tuh paya fungsi otak dan pikiran, menjaga fungsi otak, menenangkan pikiran.
1: Sok mana baca orang nyeri betengnya orang kacau lah mana macam.
2: Siapa sok? Kan aye, aye tadi ditapanya aye pindah ponok. Siapa tuh turubun di KWC? Muka sepatu, muka naon. Ah, balik sih orang mah.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Musik Indonesia. Sahabat,
1: ya.
0: Kita memutarkan dalam 1 jam itu 2 lagu barat.
1: Ya.
0: Menit 15 dan menit 45.
1: Satu barat daya, satu barat timur ya. Tapi juga mau menyapa ini yang sudah hadir hari ini buat Pak Ustadz Mulyadi nuju ngadangukeun
0: cenah. Pak Ustadz wilujeng enjing Pak Ustadz.
1: Aduh, cenah laguna mah request pilihkeun ku awanna cenah salam buat keluarga Amanah Barokah Genep Salapan
0: cenah ya. Amul ieu teh,
1: amul, amul, amul.
0: Barokah amul sih pasien kemudahan kelancarannya.
1: Mohon alhamdulillah Pak Haji,
0: Pak Haji. Pak Haji mul. Salajengna ya ge aya. Duh, hoyong nyapa sahabat Iswara, Pak Budi Kaposek Cimaung langsung. Pak Budi wilujeng enjing Pak Budi.
2: Ngaji ngayami damang.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat sehat. Aduh Pak Budi kemana wae tuh sibuk pengintannya.
2: Sibuk sibuk pisan kemarin kan kita jadi tuan rumah yang baik bagi.
1: Oh Kabupaten Bandung ya.
2: Rekan yang di luar. Iya kemarin kan di Jalakarupat.
1: Oh presiden. Pak Budi ayat tiket mana Pak Budi?
0: Siapa siapa?
1: Datosan tapi datosan. Datosan di Jalakarupat datosannya.
0: Lain Pak Budi kebagian ngajagi kamari. Kebagian ngajagi?
2: Iya, kebagian ngajagi di Tower D kemarin.
1: Oh gitu. Siap atuh Pak Budi.
2: Tower D.
0: Lumayan naon aya pikir sel naon Pak Budi teh.
2: Selesai mah hayang nyapa we kangen terus lami pisan tidak oh. Menyapa sahabat Iswara.
1: Iga seueur nu nu nyalamkeun ge seueur ka Pak Budi mun request teh ya. Teh Ani LE di naon?
0: Lembur awi,
1: terus ayah di Kang Beng-Beng.
2: Nyata sedayana pokoknya maka rekan-rekan oke okay, ternyata seorang nusakan aku di suara.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau ya. Pas apel di Poreste Alhamdulillah Kang Elmi, Kang Wanda.
1: Mohon
2: wih senang aktif terus Pak Kapolsek ya Bang. Sambil memberikan pesan-pesan Kamtibmas
1: ke keluarga masyarakat. Tak, kanggo ayana ya Pak. Pak Budi kemarin sempat kalau di Bandung mah rawan dengan begal sebenarnya. Mangga dari pihak kepolisian kumata kumaha ieu himbauanna solusina ya.
2: Nah, himbauanna mah sebetulnya benar tapi tidak semencekam seperti masyarakat-masyarakat yang
1: di sosmed gitu
2: maksudnya. Sampaikan ya. Walaupun ada beberapa ya betul di sosmed karena banyak juga berita hoax. Pokoknya makanya kuncinya kalau ada tulisan ataupun gambar terus ada tulisan sumbernya tuh ngomong itu mau udah dipastikan belum pilot lah ya belum ya, A1
1: harus,
2: itu
1: harus menyertakan sumbernya ya.
2: Harus menyertakan sumbernya kayak kemarin aja contoh hoax itu kayak gak ada semifinal katanya langsung yang juara itu final langsung Persib dengan nah itu kan hoax sebenarnya
0: betul
1: ya mohon
2: nah jadi hal seperti itu jadi yang hal-hal negatif juga banyak
1: harus terus, bijak
2: tidak menurut harus bijak di sosmed kemarin aja pas begitu ada laporan di kita juga ya tentang begal Pak juga saya udah mengucapkan terima kasih lah kepada masyarakat yang sudah peduli melaporkan kepada saya Pak di sana ada korban begal di tempat kami kan ada namanya Legok Lewang tuh yang rawan ya nah pas begitu dicek sama rekan-rekan ke sana ternyata jatuh dan kecelakaan.
1: Oh, bukan begal.
2: Sangkanya padahal bukan begal. Jadi hal-hal yang seperti itu yang jadi ini di masyarakatnya oh kadi anu dibegal padahal belum kepastiannya belum di
1: nah dari pihak kepolisian mah selalu responnya cepat ya menyikapi laporan-laporan nah, apapun.
2: Kan kemarin juga berarti nyampe kan pesan-pesan kami kepada warga masyarakat yang perlu bantuan kami sebagai Polsek Cimaung juga sudah beberapa kali mengantarkan masyarakat bahkan yang lucunya lagi apel ke Cimaung pulang jam 11 ya nelpon 110
1: dan tetap, akhirnya tetap didampingi ya
2: kami antarkan tetap kita layani
1: kalau bukan semua apel wani gitu Pak Budi ayo sebalik serangan tuh wani
0: oh teraturin
2: jadi ya hal-hal seperti itulah daripada sosmed atau apa juga saya juga tidak menyalahkan ya hal yang tapi kalau yang belum benar-benar terjadi ataupun valid, yang ya? Benar-benar pasti jangan ya valid jangan dulu di-share-share lah karena banyak juga berita yang tidak benarnya tahun kalaupun perlu bantuan langsung saja telepon 110
1: 110 itu mah
2: 24
1: itu mah semua ya. Nomor polisi nanti akan turun dari polsek terdekat ya
2: 1-1-0 ya, ya. Betul, jadi polsek terdekat. Jadi misalkan Kang Elmi ya, di Pasir Impun nelpon ke anu datangnya polsek Antapani.
1: Si ya, di Pasir Impun si Elmi nunjuin masalahnya Pak Budi.
0: Eh,
1: si Pasir Impun mah nu meresahkeunna si Elmi.
0: Moal urang mah sebagai Pak Budi.
2: Tapi alhamdulillah sekarang mah Pasir Impun sudah tidak terdengar lagi.
0: Moal.
2: Ininya Kang Elmi nya.
0: Moal ku abi di.
2: Biasanya kan dulu waktu saya jaman dinas kan dulu di, saya dinas di Arca Manik teh rame teh Gojek deui we.
1: Iya. Oh, sempat di Arca Manik ya Pak Budi
0: tadi. Ayeuna mah ku abi dikondisikeun.
2: Pernah di Arca Manik.
1: Kondisikeun
2: lawan sih. Alhamdulillah itu bentuk kepedulian warga masyarakat oke. Okay. Karena kita semua harus berperan.
0: Eta.
2: Kalau menjaga keamanan ketertiban itu semua harus berperan.
0: Benar Pak
2: Budi. Bukan gini, hanya kepolisian saja. Kepolisian mah gawe menunggu informasi di warga
1: masyarakat. Gitu. Jadi diharapkan gitu. Informasi sangat-sangat buat polisi dan insya Allah akan respon cepat dengan segala aduan ya. Baik itu kayak nanti betul, ternyata betul, itu benar atau enggak namanya. Tapi tetap responnya mah selalu cepat nah, gitu ya.
2: Nah, penting responnya selalu cepat lah insyaallah.
1: 110 jadi Pak Budi ya. Nomornya 110 hotline-nya ya.
2: Jadi kalaupun ada warga masyarakat yang perlu bantuan misalkan Pak nih tempat ini rawan, telepon saja 110 biar nanti mobil patroli ditempatkan di sana. Gitu. Jadi yang jalan-jalan rawan, jalan-jalan yang poek di Bandung ataupun di Jawa Barat ya silakan 110.
0: Pak Budi.
2: Seluruhnya ini ya, seluruh
0: begini, Indonesia. Ketika Pak Budi masuk, ini ada WA 2 langsung masuk. Pertama dari Ajay Sosoy. Pak, babat lah Mira sareng Pak Eta Pel, Eta ka babat insyaallah Pak moal aya kejahatan. Anu ngajualan
1: pel oh, jeung miras. Penjualan miras yang pel-pel terlarang sana Pak.
0: Nah, eta hiji. Nu kaduana Mas nah, DC.
2: Itu juga.
0: Kelap Pak Budi ngarasakeun tenan ya punten. Nu kaduana. Kang nitip ka Pak Budi, kemarin saya lewat Jatinangor macet luar biasa dari arah Tanjung Sari ke arah Bandung. Titik kemacetannya ternyata pas pertigaan yang dekat Polsek Jatinangor.
1: Oh, itu jauh
0: atau dan enggak seberapa itu ada pembatas jalan yang non permanen. Apa enggak ada solusi lain misalnya pembatas itu dihilangkan dan angkot-angkot yang depan jatos mohon ditertibkan. Kemarin minggu sore habis asar kemacetan sampai tikungan Sanur mungkin sekitar 1,5 km. Tah eta Pak, ieu kan di luar
1: oreh wilayah.
0: Wilayah, kumaha nah. Pak? Cicobi Pak.
2: Bisa telepon saja 110 ataupun nah ini setelah laporan ini di sini saya akan koordinasi dengan Polsek Jatinangor bahwa ada keluhan dari warga masyarakat tentang kemacetan tersebut.
1: Yang angkot-angkot
2: jadi sekarang ini walaupun kami dinas di mana saja menerima keluhan akan kami koordinasikan dengan yang punya wilayah tersebut
0: gitu kan,
2: Mi. Jadi tong ragu-ragu.
0: Jadi
2: polisi mana-mana ge sampai geun we kalaupun tidak ditanggapi berarti eta lain polisi Republik Indonesia nya.
1: Waduh tergiringan. Jadi kalau Mas DC juga bisa telepon ke 110 ya Mas DC ge aja kalau tentuhan keluhan tentang kemacetan ge nya.
2: Satunya selain 110 dan karena udah ada laporan seperti ini saya koordinasikan dengan Kapolsek di sana.
1: Tah gitu.
2: Itu
1: kami. Tuh Mas DC ge dilanjutkan Mas DC.
0: Muka dua anak kumata apa Pak?
2: Terus itu pelan warga masyarakat juga sekarang apalagi KDM gitu kan kemarin ada di
0: Sayembara
2: sosmed harus melaporkan Sayembara melaporkan itu juga bentuk kepedulian dari warga masyarakat bentuk kepedulian warga masyarakat peduli dengan lingkungannya kalau ada tempat yang gitu ya laporkan
1: ngejual miras yang pintar laporkan
2: yang utamanya lagi
1: fotonya
2: ya, yang lebih utamanya lagi yang punya kontrakan harus jeli dan harus sensitif. Ini harus dipakai jualan apa? Ini mau pakai apa? Jangan sampai disewakan jauh jualan miras, jualan nukitu, tapi tetap disewakan karena uangnya besar.
1: Mual barokah Pak.
2: Nah, itu juga gitu, perlu peran warga. Perlu peran oge yang hal seperti itu juga.
0: Baik.
2: Itu kami.
0: Siap. Pak Budi katanya hatur nuhun. Salam ke Pak Budi. Jadi begini Pak Budi. Tadi kan Bapak KDM Gubernur juga memberikan sembara sekarang Wan kalau Anda bisa melaporkan penjualan pel atau naon atau menang duit.
1: Oh gitu?
0: Nya.
1: Mana enggak jual tuh minggu orang melaporkan
0: ke orang. Iya, si kuai di babat. Ya tapi tok kebalik wae. Si Wan apa?
1: Teu cerek Pak Budi orang menang. Mana enggak jual ke orang melaporkan Pak Ipan
0: dan siapa begal?
2: Jadi rahar kal arek arek ka dia teh
1: irah. Aduh Pak Budi insyaallah pasti amun aya ka ditu pasti ngahubungi Pak Budi ya insyaallah.
2: hoyong pisan ya teh kaamengan kudua ieu teh.
0: Ah, isin ararisin Pak Budi. Hai Pak Budi, kumaha Pak Budi? Di daerah dinya kumaha aman tapi Pak Budi sih mana Pak beleguk.
2: Alhamdulillah.
1: Abi teh hoyong Pak Budi sakedap. Pak Budi abi teh hoyong aman kadieu ka Pak Budi. Mang motor abi teh surat-surat teh nah. Aya.
0: Tah tewak Pak Budi si mana beleguk.
1: Nah motor klasik Pak Budi.
2: Eta pas mana ayang nyarios ayang ameng ka dieu teh Elmi pasti tetowel hayu cenah
0: kitu nya. Nya bener.
2: Di hareupeun nyarik mana tukangeun hayu cenah kitu nya.
0: Teu masalahna mah si Wada mah kan motorna klasik Pak Budi. Surat-suratan teh waktu si Wada Pak Budi.
1: Aga si bonjang ku si Elmi we lah ge mah.
2: Ya gitu nya Kang Elmi, Kang Wanda.
1: Siap
2: Pak Budi. Jadi kalaupun warga masyarakat yang perlu laporan segera telepon 110. Insyaallah lah dalam waktu hitungan menit langsung ditanggapi.
0: Amin.
2: Insyaallah.
1: Gangguan Kamtip Mas mah pokoknya telepon eta aja.
2: Ya 110 dan harusnya ya setiap warga masyarakat tuh memegang nomor Babin Kamtibmasnya. Jadi kan di polisi tuh ada sekarang Babin Kamtibmas yang bertanggung jawab di satu desanya. Jadi semua warga harusnya biar cepat tanggap tuh ada polisi tiap desa tuh ada polisinya.
1: Iya
2: gitu. Kalau polsek kan per kecamatan, kalau Babin Kamtibmas kan satu desa. Jadi cepat, lebih cepat lagi harusnya. Gitu.
1: Di Abil mah di Cibenyana Pak Denta di Cibenyana mah polisina.
0: Nanya
1: teu ajakeun.
2: Berarti alhamdulillah.
1: Kan urang jadi pengurus berarti, RT jadi kudu apal. Berarti kan urang ketua RT Pak Budi di ditu di Sutra
0: itu. Anu korupsi teh si Wana Pak Budi RT. Loba hayah ieu Pak Budi. Loba
1: mea. Jadi Mas Pak di Kapolsek Cibenyana Pak Denta dulu mah.
0: Tah mane mah portal ge mayar Pak Budi teh si Wana Pak Budi.
1: Mayar portal. Mayar da bayar satpam
2: atuh aing. Kade cai bumdes gitu mayar.
0: Ah, cai bumdes ya teu bayar sia kumaha nah ditagih ka bulan.
1: Suada ya cai mah sorangan nya.
0: Bayar ka bulan bayar sia.
1: Nya ka iuran warga tuh.
0: Jadi si Wana mah gedut kitu Pak Budi teh tidu bumdes Pak Budi.
1: Sujon ah si Elmi mah. Liur Pak jeung si Elmi mah.
0: Sia liur kita kai.
1: Teu bisa diaturkeun teh meh hese diaturkeun teh meh ieu teh.
0: Kita aing
2: jualan. Ya kitunya kayak Elmi.
1: Ya siap Pak Budi nuhun pisan nih bawanya semoga sehat terus
2: sehat terus. Hibur warga Bandung.
0: Amin.
2: Terus beraktivitas terus kreativitasna mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kesehatan.
1: Siap atuh nuhun Pak Budi.
2: Siap. Sami-sami.
0: Ya. Salam presisi Pak Budi.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siap, Elmi.
1: Ya, itu dari salam Pak presisi. Budi Kapolsek Cimaung sahabat suara ya. Memberikan himbauan 110 udah itu sekarang mah kamu kemacetan, gangguan Kamtibmas 110 kurang ge mesti Elmi ngaganggu aing telepon 110.
0: Emang aing teh naon begal naon eusi teh? Balik bisa.
1: Ngaganggu ka
0: urang. Ngaganggu mana mah ku aing kaleketek ku pesawat.
1: Aduh, peso mah ulah dipake ngaleketek tuh make motongan dahareun.
0: Oi.
1: Di Sunday Brunch. Di Papandayan Hotel di Pago Restoran.
0: Potongannya kurang gitu. Nah emang kudu ditu.
1: Amun kurangnya mah potongannya kurang serangan. Karena di sana ada all you can eat beragam menu pilihan Asia.
0: Alright.
1: Dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert ada ya. Harganya Rp250.000 per orang. Ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA ke 0811-223292 atau follow Instagram @PagoRestoran dan @ThePapandayan. Asian Food Market created Asian flavor beyond.
0: Alright baby, terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Buat Pak Budi, terima kasih atas himbauannya. Mugi-mugi sehat, lancar. Didoakeun pisan Pak Budi sing enggal janten Kapolda. Bisanya? Bisa Pak Budi mah. Bisa Pak Budinya. Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit.
0: Suara seru.
1: Au.
0: Beah kita.
1: Beah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

CCTV, dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi Fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Siap untuk menemani kamu juga yang mungkin relate dengan lagu ini. Tapi harus tetap semangat ya sahabat suara ya. Dilanjut dengan

0: Aurelia dengan Cincin. Yang pasti 0816-114-1014 dan juga live TikTok sudah dibuka di iSuara.network. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Dearly dan juga Gea dengan Kemenangan Hati.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Baya Suara Warga Indonesia, Drew dengan radio atau radio baru saja menemani kamu. Dan yang pasti selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang baru saja bergabung di 9 kota atau juga di isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok at isuara.network. Tanggal 3 Agustus 2026, persiapan apa yang akan sahabat suara lakukan untuk melewati bulan Agustus ini? Kalau saya sih persiapannya adalah merangkai bendera. Masih ada gak sih yang di kompleknya ngerangkai bendera kecil-kecil, ronceannya terus taruh di jalanan? Itu PR banget ya. Sangat memorable banget. Siap-siap ditemenin sama Danila, Cici Danila dengan Berdistraksi, dan juga ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Setelah yang ini dong, ini dia, ada Kunto Aji dengan 2025 Masih Asik Sendiri. Gak apa-apa, yang penting gak nyusahin orang lain. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara.

jeda iklan. Ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ada satu alasan kenapa saya suka banget ke kota Bandung untuk lari pagi. Ya, yaitu karena pohon-pohonnya banyak banget, sahabat suara ya. Setuju nggak? Tapi walaupun memang tahu-tahu kok ini kok agak berat ya larinya, ternyata udah menanjak gitu. Tapi dapat kabar, sahabat suara, ternyata pohon-pohon yang ada di salah satu titik di kota Bandung ditebang. Dan ini membuat wali kota Bandung, kalau saya menyebutnya Om Farhan karena saya gede di eranya dia, alias Bapak Muhammad Farhan, memastikan penanganan kasus penebangan 10 pohon di perempatan Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Cihapit sudah meningkat dari pelanggaran peraturan daerah menjadi dugaan tindak pidana lingkungan. Dan aduh, ini kelihatan banget sih di salah satu postingan, ternyata Om Farhan alias wali kota Bandung Muhammad Farhan sempat ngebentak karena ada yang ketawa gara-gara dianggap remeh kali ya, padahal kan paru-paru kota itu adalah pohon.

fotonya hilang di WA grup. Aduh, terlatih patah hati. Dari The Rain siap dimainkan setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di Isuara barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang.

0: Jadi The Rain menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Nanti lanjut lagi, Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Jakarta, apa kabar? Yang lagi repot banget sama urusan bayar-membayar, tenang aja. Karena ini dapat update dari kompas.com, sahabat suara. Pemprov DKI Jakarta masih tetap mengembangkan aplikasi Jaki Jakarta Kini. Tuh, kepanjangannya ya. Sebagai pusat layanan publik digital terintegrasi. Dan saat ini, Pemprov DKI lagi mengkaji pengembangan fitur pembayaran digital. Namanya Jaki Pay. Asik. Jaki Pay ya, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta Smart City yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi. Gak kebayang sih ya yang namanya Jaki Pay ya. Karena dari segi namanya aja pasti Jaki Pay ini adalah untuk pembayaran seperti misalnya naik Transjakarta, Jaklingko, segala. Tapi kabarnya Transjakarta katanya mau naik ya, jadi 10 ribu something ya. Iya gak? Hai anak magang, kamu diem aja, kedinginan ya. Jadi kalau misalnya pembayaran itu ditanya juga bukan, bayarnya pakai apa? Pakai Kris? Oh tentu tidak, saya pakai Jaki Pay. Asik. Selanjutnya ada, wah ini udah lama gak dengerin, Juliet nyanyi bareng dengan Bukannya Aku Takut di
1: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, live TikTok di iswara.network, streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua di jam makan siang. Ini ngomongin sahabat suara yang sering jalan-jalan atau juga bisnis trip ya, keluar kota, naik pesawat. Ada kabar nih sahabat suara dari cnnindonesia.com, PT Garuda Indonesia kabarnya akan buka suara soal perkembangan rencana konsolidasi atau merger dengan Pelita Air. Is gimana nih kelanjutannya nih ya? Jadinya nanti mungkin namanya, coba ada ide nggak kalau merger tuh jadi kayak gimana tuh, Komsel mau digabungin? Apakah Pelita Garuda Air atau Senja Teduh Pelita? Oh, Malik di Esensial dong.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dan barusan yang kamu dengar adalah Singiku dengan Kebebasan. Sahabat suara, siang hari ini, tepatnya di hari ini, ada berita duka dari dunia perfilman dan juga hiburan. Aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun setelah beberapa bulan sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sahabat suara, pada Februari 2026, Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di Raja Hospital akibat penyakit asma. Dan Diding Boneng, almarhum, telah berjuang melawan gangguan pernapasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Diding Boneng merupakan aktor bernama lengkap Zainal Abidin yang lahir pada 3 Maret 1950, dan dia mengawali karirnya dengan berpentas di teater sejak 1973 dan sering jadi pemenang dalam festival teater remaja waktu tersebut. Dan Diding Boneng kemudian memberikan kontribusinya terhadap layar lebar dalam film Tiga Darah Mencari Cinta pada tahun 1980. Dan juga Diding Boneng dikenal secara luas ketika ikut bermain dalam serial televisi Rumah Masa Depan pada 1983 hingga 1986. Dan beberapa tahun terakhir, Diding Boneng memberikan kontribusinya terhadap perfilman Indonesia seperti KKN di Desa Penari pada tahun 2022, Badarawi di Desa Penari 2024, dan The Torture Beranak Dalam Kubur 2024. Segenap kru Iswara MRA Media turut berduka cita atas berpulangnya aktor dan juga komedian serta sosok yang mewarnai dunia entertainment Indonesia, Diding Boneng. Semoga diberikan ruang terbaik di sisinya.

0: Abio Asher dengan Cinta Kita di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dipikir-pikir nih lagunya siapa? Pas dicek ternyata, oh, lagu yang pernah mewarnai masa-masa kenal kaset. Kaset, apa kabar? Itu yang namanya sistem tubuh orang-orang yang kenal kaset. Ya, yang tadi itu adalah lagu asli penyanyinya ini nih. Zarta Mevia. Thank you buat sahabat suara yang sudah mengingatkan di live TikTok. 10 lagu keren sudah selesai sahabat suara. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

0: bersama Karen di Semarang.
1: Aku
0: Dere dengan Berisik.
1: Berisik.
0: Terus tadi sebelumnya ada Float dengan Pulang yang direquest sama Zizi. Hai. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih punya 1 jam lebih menemani sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara bisa mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok bisa ngeliat penyiarnya Isuara kerja ya di @isuara.network. Nah, yang kangen sama Bang Ahmad Sahroni hadir ke permukaan kali ini sahabat suara. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Yang dimana buntut kasus ini Sahroni mendesak akun YouTube Big Mo diblokir. Seperti yang kita ketahui sahabat suara ya, bahwa aksi streamer Big Mo yang mempromosikan vape karena masih di bawah umur ini membuat Bang Sahroni ini awalnya menyoroti aksinya Big Mo ini, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena menurutnya melibatkan anak di bawah umur adalah dalam promosi vape ini merupakan pelanggaran berat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa iklan untuk beberapa produk pun seperti rokok, terus juga pengaman kontrasepsi dan juga hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang di atas dewasa gitu ya, di atas 17 tahun itu harus naik tayang, itu kalau di media konvensional tuh di TV gitu ya dan juga di radio itu harus di atas jam 10 malam sahabat suara. Makanya Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi ikut memblokir akun YouTube Big Mo karena menurutnya aksi streamer ini sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak-anak. Ya itulah dia sahabat suara ya, yang namanya vape ya. Vape itu benar-benar sebuah alat atau juga sebuah produk yang bisa mematahkan stigma, janji atau juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Karena kalau yang masih pakai konvensional rokok gitu ya, punya tuh satu slogan, gue bakal balik lagi ya, sebabut dulu. Apa tuh? Sebatang baru cabut, padahal kagak. Bakal nambah sebatang lagi selanjutnya ya.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One. Satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kelilipan banget sih. Kucek.
3: Ayo. Tuh. Itu aduh ilmu coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu. Wow.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
6: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
7: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan. Udah enggak ada. Udah enggak ada.
7: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
6: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
5: Kotoran. Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
4: Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Nah, dirty.
7: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata?
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
5: Ada.
3: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22.000, Bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
5: Ayo,
7: bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
5: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
4: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
6: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
8: Gak mau kelewatan kan?
9: Makanya dengerin terus Suara Seru
8: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
9: Iswara.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara di Nongkrong Bareng Dodo Harahap akan menemani kamu on air dan juga online. On airnya di 9 kota, lalu juga onlinenya ada di streaming isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Yang suka nonton film online di Netflix, ada informasi sahabat suara kalau Netflix ini lagi dapat gugatan hukum senilai $105 juta atau sekitar 1,89 triliun dari 1 US dollarnya 18.029. Ini kompas.com too much information ya sampai ke 1 USD-nya. But that's good ya. Dan gugatan ini dilayangkan oleh produser sekaligus pengusaha asal Swiss, Simon Avram. Jadi gugatan ini ternyata dilempar ke Netflix karena kehilangan salinan master unencrypted atau digital cinema package dari film Perang Dunia Kedua garapannya yang berjudul Fortitude. Dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas, hadir bahasanya ya, Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley. Oh, Batagor kali. Dan menurut berkas gugatan yang dilaporkan pertama kali oleh Variety, Simon Avram menghabiskan waktu selama 7 tahun dan dana sebesar $45 juta untuk memproduksi film tersebut. Ini dilaporkan di Variety ya. Wow. Ngomongin duit jam segini enak banget ya sahabat suara. 1,89 triliun. Aduh. Peleter kayak gitu tenornya berapa lama ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin tiba-tiba ada tanah yang tidak bersertifikat.
4: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
6: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas di Sub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
7: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Tidak ada unsur, tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
5: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
8: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
9: Penyusulan tanah harim itu ternyata sudah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu sudah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan orang-orang semayan. Kan kalau ini ditempat karena ada pelanggar. Ini tanah milik, bersertifikat, dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum bisa ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
8: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
5: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
1: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
10: Kita melaksanakan operasi pencegahan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
5: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
11: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
4: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
11: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, AC dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
5: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrian kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
12: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrian panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Gragi atau CSB agar antrian kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
13: Itu kita rubah. Jadi, cuman fase case memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi semuanya pada antrian.
12: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan, evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, mengatur laporan apil akan kembali disesuaikan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
15: Iswara.
14: Iswara, suara warga Indonesia.

Laskar Pelangi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pelangi. Ini udah mau liburan, bawaannya udah kayak ngecek harga pesawat, mau ke Bali aja sahabat suara. 2 juta sendiri, ini bener-bener kok kayak bolak-balik 4 juta kali 2, 8 loh, mendingan kita keluar negeri gak sih? Tapi emang seperti itu adanya, gara-gara perang Iran dan US. Ini dari kompas.com ya sahabat suara ya, memberikan efek pada penerbangan internasional dan kenaikan harga tiket pesawat pada pariwisata Asia Tenggara. Jadi beberapa wisatawan Eropa yang datang ke kawasan yang dituju gitu ya, langsung drop. Kondisi ini benar-benar menyerang negara-negara yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan Eropa, kayak Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia. Ya tadi seperti yang saya bilang, kita aja yang domestik aja tiketnya naik gitu ya. Dan ini memang harga tiket pesawat yang menghubungkan Eropa dan Asia ini naik setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dan harga tiket pada beberapa rute bahkan dilaporkan hampir 2 kali lipat. Nah ini mau ngingetin juga nih ya, buat para turis-turis mancanegara yang datang ke Bali, kan udah tau mahal ya, mohon warga lokal tuh diajak gitu. Kalau misalnya ada running club, jangan dispesialisasikan bahwa yang bukan warga lokal aja yang boleh lari. Entoret, apa kabar? Hai running club yang ada di Bali. Udah gak lanjut ya kabarnya ya. Katanya sih si pelaku itu yang sangat rasis udah pindah ke Singapura, di Singapura malah kena juga sama imigrasi, kena juga dia, emang enak. Well anyway, selanjutnya Rizky Febian dengan Seperti Kisah.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ari Lasso dengan Hampa Dodo Harahap masih menemani kamu di jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah makan siang, sahabat suara? Makan siang apa? Saya belum, nanti ya. Abi selesai siaran baru makan siang. Ngomongin makan siang, ini ada informasi dari kompas.com berhubungan dengan makan. Ternyata dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dibobol maling. Wow. Dan ternyata yang mengejutkannya lagi, dibobol malingnya karena belum pernah beroperasi. Kenapa belum pernah beroperasi? Ada yang mengejutkannya lagi, karena lahannya berdiri di tanah sengketa. Wow, dan ternyata yang hilang lebih mengejutkan lagi, sahabat suara. Ini harus diinformasikan banget. Yang hilang adalah yang dimaling, yaitu beberapa perlengkapan operasional dapur. Yang hilang itu diantaranya ada genset merek Champion, kulkas, freezer, mesin rice steamer, timbangan digital, lalu juga alat pemadam api ringan atau apar, alat pengukur suhu, selang regulator, kabel pompa air sepanjang 10 meter, dan sekitar 50 celemek atau apron, dan juga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Ini jangan jadi plot twist ya, kalau kata adik-adik Gen Z ya. Takutnya yang dimaling ini munculnya ketika di hadiah panjat pinang 17 Agustusan. Yang ini Gia Indrawari dengan 1000 kali.

Tahu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menyapa yang sudah bergabung dari jam 11 siang. Vi, Fitri, Ram, ada juga Sail, lalu juga Ale, Akila, Novita, Hendri, Rampayo, Takajut-kajut, katanya gini. Kan tinggal di Pontianak ya si Mas Hendri ini ya. Ada festival kuliner, tenan-tenannya itu makanan viral TikTok kayak kedai Cesku, makanan Batak halal. Oh iya. Salam ya buat Kak

0: Novelia si Jabat. Itu kita punya yang namanya sashimi khas Indonesia. Cuma ada di Tanah Batak. Enggak, cuma ada di Tanah Batak, mungkin salah. Ada juga di pesisir lain, ada juga di pulau lain. Yaitu namanya adalah Nainura. Batak, apa namanya? Bawang Bataknya itu tuh yang bikin rempah kuat sama andaliman segala macam. Pengen, belum berani nyoba. Bukan belum berani nyoba, belum mencoba yang tepat di lidah. Karena kalau amis, kelar sih. Well, anyway, bakal balik lagi selanjutnya ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tuh si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Abis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomong.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara yang ada di live TikTok informasikan apa namanya kayak gitu-gitu, pengenalan nama. Well, ini lagu terakhir dan saatnya Dodo Haraha pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Rabu sahabat suara, dan besok ada Farah Virus di Nongkrong Bareng. So, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
2: Padahal jalan, aspal, paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong, ngapain saya omongin? Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang harus didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda, pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya di maki-maki juga. Tapi ya, saya hargai, ya. Karena apa? Kemarahan teriakan itu, musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang galian. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang, mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial RH, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
3: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun dibantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
5: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
1: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
6: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
7: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Dengarkan suara di Bandung,
11: Banjarmasin,
10: Jakarta,
11: Jogja,
10: Makassar,
11: Medan,
10: Palembang,

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebelum iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau abis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, hah? Cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Hah? Si itu Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Yoga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Susternya saya bilang, pak ibu gak ikut pulang.
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tentang Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Senin lagi guys, ayo kita gas lagi. Semangatnya mana? Yuni melihat hari di Suara Santai kembali hadir dari studio kita di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2 sampai jam 7 malam hari nanti. Request lagu favorit kalian, let's go.

105.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ih, cakep banget lagu paling baru Sobat Suara dari For Revenge, I Miss You Every Brand New Day, original soundtrack film terbaru Spider-Man. Udah pada nonton belum weekend kemarin? Udah pada nonton belum? Udah nonton belum guys? Kemarin kan weekend tuh. Enggak Teh Yuni, pilihannya kalau enggak nonton Spider-Man Cina ya, ngantri buy one get one sepatu brand tertentu ya, di gerai sepatu yang ada di beberapa mall di kota Bandung, dan itu ngantrinya juara dunia ya. Nguler guys. Gokil. Tapi enggak Teh, jatah bulan ini mah Cina gitu ya, dipakai buat me time-nya yang lain. Apa tuh? Nyalon misalnya, pijet kalau cewek-cewek, beli make up gitu kan. Check out di kantong belanja orange, hijau, biru, apapun itulah yang sudah terkurung di dalam keranjang belanja itu ya, tidak kalian keluarkan-keluarkan, akhirnya sudah di check out gara-gara ya udah masuk tanggal gajian gitu kan kemarin ya Sobat Suara. Dari akhir bulan menuju ke awal bulan sudah berlalu, hari-hari me time itu sudah dimanfaatkan dengan baik.

diselesaikan, selain me time, selain memanjakan diri dengan apa-apa yang sudah kita incar gitu ya Sobat Soraya. Paling seru ya memang momen gajian tuh ada yang ditunggu gitu ibarat kata ya. Semoga semua rezeki pundi-pundi yang sudah kita keluarkan untuk diri kita atau untuk orang-orang yang di sekeliling kita, or even untuk negara karena kita sudah rajin bayar pajak gitu ya Sobat Soraya, bisa menjadi catatan dan amal kebaikan buat kita, benar gak sih? Gitu aja lah doanya ya. Oh, daripada nanti kita udah bayar pajak terus misalnya kita berharap yang lain gitu setelah kita bayar pajak ya. Kan kita udah baik nih bayar pajak, terus kita inginkan hak kita sebagai warga negara mendapatkan hal yang baik juga kan, belum tentu ya. Jadi daripada kita pamrih guys ya, marilah kita mendoakan ya, semoga yang sudah kita keluarkan tuh menjadi hal yang baik entah dalam bentuk apapun gitu ya. Benar gak? Benar, daripada gendok sama suara aing mah ya. Jangan gendok atuh kalau hari Senin gini mbak. Tapi memang jujur ya, bilang atau ngucapin jangan sedih, jangan bete, jangan gendok, jangan gini, jangan gitu tuh ke orang tuh terasa seperti sangat mudah atau bahkan kayak ngegampangin banget ya. Kan perasaan-perasaan gue, kan mood-mood gue, kan yang terjadi dalam kehidupan gue lo gak ngerasain juga. That's why kita butuh yang namanya empati sebagai manusia gitu ya Sobat Suara. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Hal yang paling kecil selain ngedoain adalah ya minta dia sabar atau ngingetin sesuatu untuk jangan emosi, jangan bete, jangan sedih gitu ya. Meskipun kita gak tahu penyebabnya seperti apa atau bagaimana cara penyelesaian permasalahannya ya. Tapi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, mungkin hari Seninnya tidak semulus yang diharapkan Sobat Suara. Jangan sedih, karena gak cuman kalian, aku pun ngerasa hari ini kayaknya sia-sia banget ya. Bukan sia-sia, maksudnya hari ini tuh kayak berjalan begitu saja tanpa activity checklist yang aku harapkan gitu. Gak beres semua kerjaanku. Karena apa? Karena ngantri ya. Jadi tadi tuh Yuni harus melakukan itu harus bayar pajak guys. Emang udah ada aplikasi ya. Tapi kan kalau misalnya bisa datang terus langsung selesai di print dan lain sebagainya, kan kayak lebih menyenangkan ya. Terus ngantri banget, akhirnya kayak yaudah aku gak sanggup, skip aja gitu ya. Harus bersaing dengan ratusan orang itu dan aktivitas atau pekerjaan aku tidak terselesaikan. Jadi akhirnya aku ngajleng aja ke aktivitas yang lain, dar-der-der-der-der-der gitu Sobat Suara ya. Ah memang ya yang ada urusan dengan berbagai macam pihak tuh butuh waktu yang lebih gitu loh Sobat Suara. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini juga urusannya tertunda, waduh jangan bete ya kan, dihibur sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang sudah ini siapkan di 0811-22-0051. Sobat Suara juga boleh banget nge-request ya, mau lagu apa sih sayang-sayangku, Yuni tungguin. Ini udah banyak requestan tapi aku baru bakalan mulai baca di segmen yang selanjutnya nanti. Keep on request guys, BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagunya dan kirim salamnya untuk siapa. Lagunya yang benar-benar bikin kalian moodnya oke ya, biar bisa enakan gitu hari Senin ini guys.

0: Alamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, gas gak nih? Ngumpul lagi barengan keluarga, teman-teman dan juga komunitas kita di Pagoda Soul Run aja deh yuk. Kalau ternyata weekend kemarin gak sempat, at least we can try another weekend. Yuk ke Pagoda Soul Run di The Papandayan Hotel guys, karena ada Asian Food Market yang sebelumnya as we know menemani kalian di hari Sabtu malam dan sekarang hadir di setiap hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Kalian bisa nikmatin menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan di WhatsApp di 0811-2232392 atau follow Instagram at Pagoda Soul Run dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Yuni Melia Sari di Suara Santai nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Selamat sore buat sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran aku. Ada ya teman-teman yang masih nanya, Cina, Yun masih siaran? Alhamdulillah, aku masih di sini guys, masih setia nemenin kalian. Insya Allah doain ya, semoga akunya sehat, tim akunya sehat, radionya juga sehat, biar bisa terus panjang umur semuanya menemani dan membersamai hari-harinya sahabat suara. Selamat sore Kang Johan di Tasik. Teh, saya Johan. Iya Kang Johan, saya Yuni. Mau lagunya Kumpul Bocah Malik and the Essentials ya. Salamnya buat penyiar, pendengar, operator Radio Iswara Bandung. Sehat selalu katanya, hatur nuhun. Ini aku haheho banget sahabat suara. Kayaknya gara-gara kekenyangan deh. Aku tuh tadi habis makan, tapi makannya tuh terlambat. Jadi kayak kopi heula ada apa-apa juga ya. Sok naon sih kopi heula, coffee verse, terus baru makan. Salah banget gak sih? Tapi udah gimana atuh ya, kalau meeting gak ngopi kan rada-rada gimana. Masa sambil meeting terus aku gak baso gitu, atau aku makan tumpeng kan gak mungkin ya. Jadi tadi aku tuh ngopi dulu, jadi rada-rada gak enak perut sahabat suara. Hati mah alhamdulillah enak ya. Dompet, nomor rekening. Rekening alhamdulillah masih enak kalau tanggal segini. Enggak tahu lah besok lusa ya. Pabulit, mayaran SPP, mayar semua iuran-iuran Gusti Nogong ya. Sehingga rezekina ya Allah, amin ya. Halo juga setelah Kang Johan di Tasik, lagu Malik and the Essentials-nya sudah ini siapkan. Ada juga Kang Otas Tuta di Bojong Soang. Teh Yuni, Bojong Soang lagi mendung. Kata ibuku di Antapani dan kata kakakku di kawasan Cicahem gitu ya, ujung Berung teh udah hujan emang. Kang Otas tadi tuh katanya gitu ya, tapi gak tahu dia sekarang. Cuman Supratman dan sekitarnya mah mendung tapi dia caang weh. Maksudnya kayak iya mendung mau hujan tapi tetap ada cahaya mataharinya gitu ya. Lagunya Coklat Dong Teh yang Bendera. Nah aku puterin Coklat Benderanya yang new arrangement ya, yang versi baru ya. Karena udah kerasa ya vibes 17-annya, sudah dipasang bendera merah putih di sepanjang jalan, banyak yang jualan bendera-bendera dan berbagai macam atribut untuk merayakan kemerdekaan kita di 17 Agustus mendatang ya. Biar gak nundutan teh di biar gak nundutan damal, biar tidak ngantuk saat bekerja gitu ya. Salamnya buat semua pendengar Iswara aja. Makasih Teh Yuni, sama-sama Kang Otas. Mas Fahri di Jomplas, gak usah nelfon-nelfon aku ya, gak usah miss call ya Mas Fahri, WA-nya aku baca kok ya. Assalamualaikum dan selamat sore Teh Yuni. Waalaikumsalam. Mas Fahri di Jomplas, cuaca syahdu cina ya. Suara Santai mau request lagunya Ungu untukmu selamanya. Terima kasih untukmu selamanya. Segalanya sama ya Mas Fahri, out of the box, nanti aku puterin ya. Meskipun harus agak-agak flashback memories, iya mah lagu Iraha Mas Fahri, tapi ya udiel. Lagu zaman kapan Mas Fahri ini? Kang Sandi Kustejo di Banjaran, mohon maaf, lagu Ninin Malam Bercerita aku gak punya. Lagu Sindrama Sendiri aku pun tak ada, udah dicari di ubek-ubek. Bila tidak keberatan Kang Sandi Kustejo, boleh gak lagunya yang lain diganti ya, aku cariin yang ada di bank lagunya Iswara Bandung. Ini kayaknya bukan lagunya Kang Sandi yang
out of the box, tapi memang koleksi kita aja yang kurang lengkap sehingga tidak ada lagu yang Kang Sandi minta ya. Boleh Kang Sandi di request lagi ya, mau lagu yang lain yang hits di Gentos Laguna Badenumana. Iya, karena aku jujur dua lagu ini gak ada dan Hendra pun gak bisa nyariin, gak ada gitu ya lagunya ya. Salam buat penyiar kru dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yunis. Siapa-siapa. Ada Tarita di Kiara Condong. Sebelum aku baca WA-nya, aku pasti bisa tebak lagunya Sarwendah ini Maya. Melangkah lagi Shania Teh Yunis. Ya, ih gak ada ininya loh Teh Rita. Gak ada, hai Teh Yuni apa kabar, gak ada gitunya. Langsung Teh Rita dikira condong lagu Melangkah Lagi penyanyi Sarwendah gitu aja. Salam-salam buat putriku di rumah. Terima kasih Teh Yuni dan Iswara. Sama-sama Teh Rita. Teh Rita tuh ngedengerin aku siaran kan, bener ya. Bukan buzzernya Sarwendah kan. Aman, nanti lagunya ini muterin ya. Oke, mantap dong pastinya ya. Sok atuh mau request lagu apa sayang-sayang aku? Aku tungguin banget loh sahabat suara. Silakan di request aja BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya di 0811-22-0051. Kemarin waktu lagi ada tugas nge-MC di Bali, aku tuh kayak ngerasa capek harus dari Jakarta ngejar jadwal terbangnya gitu ya. Hah, coba di waktu-waktu yang akan datang aku ada jadwal lagi kerja ke Bali, ke Medan, Surabaya, Palembang, atau balik Papan gitu ya. Seru banget, gak usah effort harus jauh-jauh ke Jakarta, bangun lebih dini hari untuk ngejar jadwal penerbangan. Karena sebentar lagi semua lelah itu akan terjawab. Ada buat sahabat suara nih yang kayak dari tadi, apaan sih Yun main tebak-tebakan apaan tuh, ya kan? Kalau sahabat suara bertanya-tanya, apa hubungannya kota-kota yang tadi aku sebutin, Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan? Jawabannya adalah, bentar lagi bakalan di-spill sama CityLink langsung. Jadi kalau ternyata kita, aku sudah punya wishlist untuk kerjaan ke sana, atau kalian sudah punya wishlist untuk healing ke sana, mau kulineran, business trip, atau mungkin mau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi aku sebutin, fix banget. Sampai suara wajib pantengin update terbaru dari CityLink, karena bakalan ada kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Kapan sih kira-kira diumumkannya? Sabar dikit lagi ya. Jadi silakan di follow aja dan dicek terus media sosial di @CityLink. Terus juga stay tune, karena pastinya bakalan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Because something exciting is coming soon. Gak sabar ya, apa ya, tungguin aja sahabat suara ya. Masih banyak requestan kalian yang nanti bakalan aku baca. Kira-kira mau pada minta lagu apa ya sore hari ini? Sok aku tungguin, ini satu lagi deh di segmen ini ya. Takutnya udah pada otw pulang kerja, jadinya nanti gak ngedengerin lagu yang diminta. Kang Wahyu di Ciseeng, Bogor, mau lagunya Ariel Noah dan Raisa, original soundtracknya film Dylan. Senang bisa dengar suaramu lagi. Itu ya lagunya buat sahabat Iswara aja. Sukses terus Teh Yuni dan Kang Hendra. Terima kasih sama-sama. Lagunya enak semua guys. Bahaya nih, jago-jago pendengarnya Iswara Bandung. Mantap. Kita bakalan langsung saja memasukkan semua requestannya sahabat suara ke dalam playlist Iswara sore hari ini. Let's go, start play your playlist guys with Malik and Essentials with Kumpul Bocah.

0: Pakai Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 200

memadukan keindahan alam dan juga kemewahan yang modern gitu Sahabat Suara. Kemana ya kira-kira ya? Udah paling tepat, paling benar jawabannya adalah ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara, diantaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan Sahabat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinil. Di sini kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022 8780 6688, atau silakan follow aja Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Sahabat Suara, liburan, maunya liburan terus ya. Nanti lagi liburan, aduh kepikiran, kerjaan, lagi kerja, pengen liburan. Gitu aja terus. Nanti abis liburan, aduh kepikiran cicilan, gitu. Lagi liburan, aduh kepikiran tagihan. Gak apa-apalah, namanya juga kehidupan ya, harus terus berputar. Tapi kan Sahabat Suara ya, begitulah kira-kira. Kak Sandi Kustejo lagunya diganti aja Neng Yuni Adikara featuring Andin, judulnya Rindu. Satu dulu ya Kang Sandi ya, aku gak bisa puterin dua karena yang lain juga satu. Ya kalau dua nanti jatah lagu yang lain keambil. Mana ada lagu barat sekarang ya, playlist aku jadi agak lumayan hektik sekali dengan iklan yang banyak. Oke, Adikara abis ini Yuni putarkan ya. Tarita WA lagi nih katanya, Teteh makasih lagu yang diputer sama-sama dong, saya suka lagunya dan saya bukan buzzer. Oh syukurlah Teh kalau kayak gitu, soalnya jujur jarang banget yang minta lagunya Sarwenda Teh, asli ya. Ya yang suka-suka aja yang request, tapi ada juga beberapa ya yang memang WA kesini minta lagu dari musisi tertentu yang siapa gitu, aku juga itu kadang-kadang nggak tahu ya, tapi setiap hari lagunya requestnya itu terus, tapi nggak pernah menyapa gitu, jadi kayak ini sih gitu ya, mungkin memang lagi iseng aja. Makasih ya Teh. Nuhun Isora, sukses terus. Amin, sama-sama Tarita. Saya selalu ya. Ada juga request yang sudah masuk di 08112211051. Ini ada siapa nih? Bentar ya, aku cari dulu WA-nya. Ada Nui ya. Halo sore, oh you come back Teh, oh of course I come back ya. Mau request lagunya Atlantis cina guys ya. Kalau Atlantis mah adalah hotel terbesar dan termahal dunia, adanya di Dubai Neng ya. Kalau yang nyanyi bunga maaf mah Delantis. Apa ya, kayak mau minta maaf ke diri sendiri dulu karena banyak cacatnya dalam segala hal. Thank you. Coba dibiasain jangan pernah bilang cacat, iya kan? Karena manusia itu diciptain sama Tuhan ya, adalah makhluk yang paling sempurna, benar gak? Jadi ketika kita bilang ada cacatnya, menurutku tidak tepat, kurang tepat perempatannya, karena Tuhan ciptain kita adalah makhluk yang paling sempurna, paling bermartabat tinggi, paling pintar, paling cerdas, paling punya hati, paling kaya raya, paling segala-galanya di atas seluruh ciptaan Tuhan yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya mau minta maaf sama diri sendiri karena merasa ketika kita menjalani apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan atau apa-apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, tapi mungkin jalan yang kita ambil salah, atau mungkin perspektif kita yang salah, atau tingkah pola kita yang kurang sempurna gitu ya. Jadi jangan salahkan dirinya, jangan salahkan manusia dan hati ini yang sudah diciptakan sesempurna itu oleh Tuhan ya. Jadi mari kita menyadari bahwa itu salah
langkah kita aja gitu ya. Salah langkahnya yang adalah sepenuhnya pemikiran dari manusia itu sendiri dan hasil dari keputusan kita sendiri mau ngelangkah ke yang mana. Dan juga gak boleh bilang cacat ya, gak boleh bilang cacat. Semuanya ditakdirkan sempurna, hanya jalannya saja yang kurang tepat. Jadi aku lebih senang mengganti kata-kata kalau ada salah sama diri sendiri, it's not about cacat, tapi karena kurang sempurna, karena salah langkahnya, tapi semua bisa diperbaiki gitu ya. Itu adalah salah satu cara buat kamu bisa memaafkan diri dan bisa menerima dan bisa cinta sama diri kamu sendiri yang sudah diciptakan Tuhan dengan penuh cinta gitu ya. Semoga semuanya membaik ya. Semoga semuanya membaik ya. Kita mulai dengan kata-kata yang baik untuk diri kita, biar semuanya baik kembali ke kita lagi dan orang-orang di sekitar kita ya. Halo Tete, selamat sore. Mau request diputerin lagunya For Revenge dan Firsa, ada Selamanya Maaciu. Aku tuh tadi baru puterin For Revenge yang paling baru, original soundtracknya film Spider-Man. Kalau nanti aku ada slot di segmen 2 palingnya, nanti aku puterin lagi ya. Bentar-bentar, ada Selamanya. Let me cari dulu ya. Ada Selamanya. Ada, nanti aku puterin setelah iklan ya Neng ya. Boleh gak? Biar gak kecapean loh ya. For Revenge nyanyi terus. Ini lagu requestan dari Kay. Hai Kay. Ini teman-teman dari Cargo Factory Outlet di Ponorogo. Terima kasih banyak ya sayang-sayang aku, udah selalu setia request dan juga dengerin siaran Suara Santai barengan Yuni Meliasari. Aku kalau belanja di Cargo udah kayak keluarga sendiri, udah kayak pulang ke rumah sendiri, disambut dari pintu depan sampai mau pulang lagi. Bukan karpet merah tapi ya keset welcome disambutnya. Nanti lagunya diputerin ya. Terima kasih, sama-sama. Ada juga Mas DC, Teh Yuni. Assalamualaikum. Aku absen ya Teh. Oke. Lagi riweh di rumah dari pagi tapi tetap stay di Iswara. Terima kasih. Salam buat Abah Endang dan semua sahabat Iswara dimanapun. Jangan lupa ntar malam Timnas. Oh iya, diingetin sama Mas DC, Timnas versus Vietnam. Yes ya, nanti kita akan update juga ya. Terima kasih Mas DC ya. Lagunya Mernadia, Kita Buat Menyenangkan. Oh bukan, ternyata Menyenangkan Mengenalmu. Alright, lagunya akan ini masukin playlist ya. Saya selalu buat Teh Yuni dan juga Hendra. Wassalam. Terima kasih Mas Desa, sehat selalu untukmu dan juga keluarga ya. Ada Kang Asep Lin. Halo Teh Yuni yang lagi kamerkaan. Asli, aku tuh lapar salah, kamerkaan salah. Ah, aing mah ya. Hah, selamat hari Senin. Dan awal bulan ini request lagunya Roni Parulian ya, yang Angin Rindu. Buat semua pendengar Iswara Bandung aja, terima kasih. Nanti lagunya akan aku masukkan ke dalam playlist dan akan aku putarkan untuk menemani aktivitas Sahabat Suara di Suara Santai edisi pembuka minggu ini, hari Senin. Pas banget bertepatan juga dengan bergantinya bulan, udah masuk bulan Agustus. Di pinggiran jalan di manapun itu Sahabat Suara sudah banyak sekali bendera-bendera berwarna merah putih, bendera-bendera warna-warni, umbul-umbul dan lain sebagainya, yang kayaknya memang setiap tahun udah kerasa ya vibesnya memasuki bulan Agustus tuh udah disiapin banget gitu. Di komplek-komplek juga sudah mulai berjajar bendera-bendera kreasi dari berbagai macam recycle material gitu ya, dari mulai kertas lah, dari mulai apa ya, gelas-gelas yang dihias-hias dan berbagai macam hal lainnya ya. Semoga kita se-excited itu juga ya Sahabat Suara untuk bisa menyalakan semangat merah putih yang membara di dalam diri kita masing-masing, di luar apapun itu yang terjadi di negara kita ini, apapun itu yang kita lihat dalam berita, apapun itu informasi yang sampai ke kita melalui WhatsApp group, atau apapun itu yang kita tonton saat ini. Kita tuh cinta sama negaranya ya. Kita tuh cinta sama negaranya. Jadi kalaupun misalnya nanti kita rayakan di tanggal 17 Sahabat Suara, marilah kita rayakan karena bentuk kecintaan kita terhadap negara kita dan para pahlawan yang sudah berjuang sepenuh hati, segenap jiwa, mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara Indonesia agar merdeka. Dan kita nikmati kemerdekaannya saat ini, tapi tidak dengan berbagai macam hal yang mewarnainya ya. Jadi mari kita doakan semoga semuanya menjadi lebih baik ya gitu Sahabat Suara ya. Sebelum aku putarkan lagu-lagunya, aku mau nyambung deh, ada Mia nih lagi. Jadi ini ada request dari Mia, lucu deh ya.
bos aku namanya juga Mbak Mia. Mungkin buat beberapa sahabat suara atau e-listeners pada zamannya ini kenal dekat juga dengan beliau. Hari ini lagi ulang tahun loh. Yeay. Udah pulang ya? Mbak Mia udah pulang ya? Mbak Mia, happy birthday. Mbak Mia, selamat ulang tahun Mbak Mia. Semoga panjang umur, happy selalu. Dan makan-makan bisa kali. Lucu banget di grup kantor aku ya. Bukannya pada ngasih kado buat bos kita yang ulang tahun, tapi malah kita minta kado sama bos kita. Ih lucu, gak ada lagi memang. Cuman kita doang yang begitu. Ada Mia, suara teteh baru pulang dari magang. Hai, aduh pasti capek banget. Semoga bisa menyelesaikan program magangnya dengan menyenangkan ya. Apapun yang terjadi, kuat-kuatin. Fisik, mental, pikiran, keep positif. Bertemanlah yang baik, bernetworking, kumpulin teman-teman dosen misalnya yang bisa kamu percaya kalau emang kamu dari kampus tertentu gitu ya. Nah kalau juga lagi magangnya misalnya di kantor tertentu, berperilakulah yang baik ya. Siapa tahu nanti ada rezekinya kamu di situ ya kan di kemudian hari ya. Aku mau request lagunya Naf yang Kenanglah Aku sambil nunggu kemacetan di Sekarang Hatta. Ih langsung di notis, iya aku lagi buka komputer di studio soalnya. Jadi kalau ada pop WhatsApp yang masuk aku bisa langsung baca ya. Mari kita langsung putarkan deh lagu-lagu request saya sahabat suara. Let's start with Adhikara featuring Andin dengan Rindu. Kita lanjutin sama Atlantis cenah, bunga maaf. Delantis ak. Terus kita lanjutin lagi dengan lagu-lagu requestan yang sudah kalian minta sahabat suara. Buat semua yang lagi di jalan, semangat guys. Perjalanan masih panjang. Jauh kene.

0: Hanya Suara Marga Indonesia. Suara. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Hey Suara, suara warga Indonesia.

105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, nikmati long weekend mendatang nih untuk kalian Sahabat Suara yang ada di Bandung dan juga sekitarnya. Dengan tempat yang nyaman barengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung guys, L Hotel Bandung ini menjadi titik awal sempurna untuk Sahabat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan juga reservasi hubungi 022-423-2286 atau 08-77-7677-0067 dan juga follow Instagram @lhotelbandung. Selamat sore, selamat beraktivitas buat Sahabat Suara yang mungkin baru saja memulai harinya tuh di sore ya. Ada teman-teman yang mungkin masuk shift kerjanya sore atau mungkin ada teman-teman yang baru mau mulai belajar kerkom cenah kerja kelompoknya yang memang lepas dari jam sekolah, lepas dari jam les gitu ya. Ada loh emang sekarang tuh anak-anak tuh banyak banget PR dan tugas presentasi lah apalah-apalah gitu ya. Sahabat Suara dari mulai SMA sih, yang kutahu SMA sampai dengan kuliah ya. Jadi memang tugasnya semakin pelik sekali sehingga memang harus dikerjakan bersama-sama. Semoga kita adalah orang tua yang bisa membersamai anak-anak kita ya Sahabat Suara. Mau kerkom di mana? Der, kita mah anterin mereka terus kitanya nongkrong di kafe deket tempat kerkomnya mereka. Kepoi mamah machine. Biarin, yang penting kamu aman, selamat, mamah tungguin pokoknya ya. Requestan dari Mia yang minta naf, abis ini aku puterin ya, maafin ya, agak-agak kepotong dulu nih karena ada beberapa iklan dan juga request yang belum terbaca. Kang Jasep di Kopo, telat hadir nih teh, maaf mau diplay lagunya Laluna membekas di hati. Nanti abis ini Yuni puterin ya, kayaknya mah sebelum maghrib lah bisa ya Kang ya. Oke, ya. Kirim salamnya mah buat Teh Yuni saja, Teh Milea katanya sama Ahendra. Hatur nuhun ya, terima kasih banyak. Terima kasih buat yang sudah request, buat yang sudah kirim kabar, kirim salam dan juga kirim apa ya Andra, udah lama enggak ada yang kirim ya Andra? Enggak lah, sekarang udah kemalaman, Ra. Gue juga udah kamerkaan, ini mau bikin kopi yang kedua. Besok lah ya. Hari ini mah mana bos kita ulang tahun ada pizza. Besok lah kalau mau ngirim mah. Enggak usah yang aneh-aneh ya, Ra. Nasi tumpeng gitu. Apalah gitu cemilan-cemilan ya. Tapi anyway jadwal hari ini nih aku harus tanya sama informasi berjalan ya. Karena jujur aku mah gak terlalu ngikutin jadwal bola. Hari ini tuh adalah jadwalnya timnas Indonesia melawan Vietnam, betul Ndra? Di jam 8:30 PM ya, alias 8:30.

negara-negara tetangga juga kita doakan ya, semoga performa pertandingannya dan permainannya baik gitu, biar bisa sama-sama sepadan, lalu bisa sama-sama nanti keluar mana yang paling baik dari yang paling baik ya. Oke dong ya. Malam hari ini kalau misalnya ternyata Sabah Sora udah keburu telat mau ngejar janjian, atau mungkin telat mau pulang on time ya, padahal cita-cita setiap hari ya setelah masuk kantor adalah pulang kantor on time ya, atau pulang dari beraktivitas tuh on time nyampe ke rumah gitu. Tapi ternyata semua tidak bisa diprediksi karena perjalanannya yang macet, karena banyak ini itu, tiba-tiba ada meeting dadakan, tiba-tiba ada berbagai macam hal dan lain sebagainya. Dikabarin dulu orang rumahnya guys ya, jangan sampai mereka galau menantikan kabar kalian, menantikan konfirmasi mau pulang jam berapa sih gitu. Bukan riweh yang di rumah tuh, mau nyiapin makanannya, mau nyiapin segala sesuatu waktunya, biar nanti yang abis pulang beraktivitas tuh nyampe ke rumah tuh happy lagi. Kabarin ya, balas WhatsAppnya, angkat teleponnya.

fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita informasikan nih, sejak tanggal 2 Juni 2026 yang lalu, pemerintah kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi buat sahabat suara, para pengguna dari Melsa Internet Service Provider, kalau ada informasi yang kalian inginkan atau mungkin ada kendala begitu ya, silakan bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Beberapa saat lagi kita akan putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Tapi Tante Whitney Houston mau nyanyi dulu buat kita semua, guys.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Zee Temamiya, suara warga Indonesia.
1: Suara.

0: Sebenarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

105.1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Good morning everyone, featuring Virsa Basari dengan Salah Sabah Suara. Salah lagi. Namanya juga karyawan Cina gitu Sabah Suara. Tapi kan gak gitu. Kalau kerjaan kita udah bener tapi disalah-salahin, ya kita wajib bersuara Sabah Suara. Kecuali kalau emang kita disalahkan karena memang kesalahan yang kita lakukan, dan kesalahan tersebut diingatkan gitu ya sama atasan kita atau mungkin sama bos kita, kamu salah ini gini. Nah, sebaik-baiknya kita memang berlapang dada, berbesar hati untuk menerima kenyataan bahwa oh iya, aku yang salah. Hapunten ya, Pak Bu Bos gitu ya. Maafin ya teman-teman sekelompok, ternyata aku salah memilih tema. Ternyata aku salah ngasih jawabannya, ternyata ada diskusi yang mungkin kurang baik dan lain sebagainya kalau di komunitas atau teman-teman kampus ya. Menyadari kesalahan kita tuh kadang-kadang susah ya Sahabat Suara, karena manusia itu maunya bener terus. Bener gak sih? Kayak aku tuh gak salah, aku tuh gak bisa disalahin, aku tuh gak mau disalahin ya. Tetapi sebenarnya orang yang menang adalah orang yang menyadari kesalahannya dan mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki dari kesalahannya gitu loh ya. Jadi semoga kita adalah orang-orang yang sadar diri ya, Bo. Kalau emang ada salah ya minta maaf. Kalau misalnya disalahin ya bisa berkata-kata. Kalau misal bisa membela keadilan kita gitu ya. Kalau misalnya memang salah bisa belajar dari kesalahan tersebut, memperbaiki kesalahan tersebut dan lain sebagainya ya. Susah memang kadang-kadang ya. Ya kita aja kalau gak ada cermin, gak ada CCTV misalnya gitu ya, atau gak ada yang melihat kejadian dalam tanda kutip saat itu, kadang-kadang suka gak yakin gitu. Gue salah gak ya? Aduh, gue bener gak ya? Aduh. Atau jangan-jangan aku yang salah ya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya Sahabat Suara. That's why manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan orang lain ya. Bukan untuk pembenaran, tapi untuk menjadi saksi dalam kehidupan. Untuk akhirnya kayak meyakinkan diri sendiri gitu kalau lo tuh salah atau enggak ya. Makanya diujilah dari situ kejujurannya Sahabat Suara ya. Semoga juga kalian-kalian nih, termasuk aku, kita-kita semua ini adalah orang-orang yang memang selalu belajar dari semua kesalahan ya, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik di kemudian hari. Sahabat Suara, menantikan jam 8:30 malam hari nanti, boleh sih nonton bola, tapi jangan lupa ya, besok baru hari Selasa, kegiatan masih hektik atau malah lagi padat-padatnya Sahabat Suara. Jadi jangan sampai kegiatan nonton bolanya mengganggu waktu istirahat Anda dan quality time bersama dengan keluarga, atau malah justru quality time-nya dengan nonton bola bareng. Ya udahlah, asal anak-anak PR-nya udah selesai, tugas-tugasnya Sahabat Suara juga udah beres, semua keperluan besok juga sudah disiapkan, sehingga kalau habis nonton bola ketiduran karena ngantuk atau capek banget, besok pas bangun subuh udah enggak riweuh ya, udah enggak rusuh, harus nyiapin ini dan itu gitu ya. Semoga lancar pokoknya mah kegiatan esok hari ya, lebih baik dari hari ini. Amin ya Allah, amin. Macetnya sudah lewat kayaknya ya. Aku sih ngeliat di kawasan Jalan Supratman, Cicadas, Riau, Ahmad Yani dan sekitarnya sih udah lancar-lancar aja. Semoga juga kalian bisa ngelanjutin perjalanan sampai ke rumah dengan selamat. Mau bungkus-bungkus dulu makanan, mau beli-beli dulu cemilan untuk menemani nonton sepak bola timnas kita versus Vietnam nanti, mangga atau silahkan ya Sahabat Suara ya. Sambil ini informasikan juga buat Sahabat Suara nih ya, buat yang pengen menikmati malam sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung, ada di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu jam 6 dimulainya Sahabat Suara sama dengan jam 10 malam. Nikmati hidangan Lan and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary.

berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

dan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari harus pamitan dulu dari Suara Santai edisi hari Senin ini guys. Oh my god, baru hari Senin udah lupa ya. Gak kebayang ih sesibuk apa sih pikiran kalian tuh sahabat suara. Sehektik apa pekerjaan dan hal-hal yang memang harus kita selesaikan per hari ini saja. Semoga semuanya bisa diselesaikan. Kalaupun tertunda ya udah sih gak usah lama-lama, lanjutin lagi besok sahabat suara. Tenaga kita udah habis hari ini ya. Gak cuma sama kerjaan aja, gak cuma sama pikiran, gak cuma sama bebek atau someone special, tapi juga banyak banget mungkin problematika dan permasalahan-permasalahan lain yang harus kita pikirin juga ya. Namanya juga manusia, kalau gak ada pikiran mah gimana ceritanya ya. Terima kasih banyak buat sobat suara yang sudah mendengarkan siaran Suara Santai hari ini. Yudi Melia Sari barengan OPP Undut Hendra pamitan dulu dari ruang dengarnya kalian. Besok kita ketemuan lagi dong pastinya dari jam 7. Dari jam 4 sore sama dengan menjelang jam 7 malam. Tapi tenang, sekarang kita masih bakal memutarkan lagu-lagu Indonesia, pilihan favorit dan juga mancanegara yang sudah dipersiapkan untuk nemenin malam harinya sahabat suara semuanya. Hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau misalnya sudah di rumah, selamat leha-leha. Selamat menikmati waktu beristirahatnya kalian sahabat suara. Jangan lupa ya, siapin dulu cemilannya buat nonton bola timnas kita nanti jam 8:30 malam. Semoga menang, semoga menang, semoga menang. Aku sampai rumah mau nyari bendera, bendera merah putih. Agak-agak lupa nyimpennya di mana. Benderanya ketemu, itunya gagang, apa namanya, gagang buat majangnya apa sih, Indra? Kok gagang sih, apa sih? Tiang bendera. Ya Allah, gagang gue bilang. Kalau enggak harus beli lagi ya. Asa unggal tahun. Sahabat suara, kalau enggak beli bendera, beli tiang benderanya gue. Terus ya begitu setiap saat ya. Yuk mari kita pasang bendera merah putih di depan rumah kita. Karena sudah memasuki bulan Agustus, sahabat suara. Biar kita merasa apa ya, mengikuti gitu ya seluruh momen istimewa, mengikuti gegap gempitanya perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang keberapa sih? Coba, ada yang ingat gak sahabat suara? Hah? Gak usah googling dulu dong ya, kurangin aja ya kan. Tahun 2026, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kurangi aja ya kan, 2026 dikurangi 1945. Nah, berarti begitulah kurang lebihnya. Berapa tahunkah Republik Indonesia tahun 2026 ini? Nah, itu langsung nanya ya sama googling ya. 81 tahun guys, gokil sih. Lupa masa sama ulang tahun negara kita tercinta sahabat suara. Ada yang oma-opanya atau orang tuanya seusia dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia? Atau bahkan ada juga yang mungkin ulang tahunnya di tanggal 17 Agustus nanti sahabat suara. Ih luar biasa. Zaman dulu pun suka dikasih hadiah gak sih? Ya, kalau yang ulang tahunnya pas bertepatan dengan hari lahirnya bangsa Indonesia gitu. Kalau sekarang gak tahu ya diapresiasi apa enggak ya. Pasti namanya tuh ada aura-aura merdeka-merdekanya gitu sahabat suara. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ngobrolnya besok lagi yuk. Selamat istirahat, selamat lanjutin aktivitas kalian ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl on 11.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Seperti biasa sahabat suara, di awal-awal Beryl siaran ini, mau dong tanya update-update lu lagi pada ngapain, posisi di mana, dan lagi sama siapa. Tinggal masuk aja ke WhatsApp Suara di 0816 114 1014.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Bacain WhatsApp yang sudah masuk dulu yuk, yang udah absen-absen yuk. Coba temenin gua dulu yuk. Ada Nanda yang laporan masih di kantor, katanya lembur di hari ini. Semangat terus Nanda, lembur Anda ya. Ada Dinda juga yang udah sampai rumah, katanya udah tinggal rebahan sambil nunggu nugget mateng. Gak usah ditunggu, nugget matengnya cepet tau Din. Gosong aja tiba-tiba Dinda. Ih. Gue jadi inget sering banget tuh dulu gue bawa bekal ke sekolah gitu ya. Terus karena gue jarang banget jajan gitu, terus kayak banyakan ngobrol sama temen, jadinya gak kemakan tuh bekal gue. Gue malah makannya pas lagi jam pelajaran, suka ngumpet-ngumpet. Ketahuan. Jangan makan, kalau minum boleh. Ya udah gue minum aja. Milkshake strawberry. Si simple. Ini bahkan di Cina ada yang melakukan hal yang sama, cuma dijadiin lomba sahabat suara. Jadi ada yang namanya sneaky rice porridge eating contest. Jadi di mall ini terbuka untuk umum, bahkan 2000 lebih orang yang join kompetisi ngumpet-ngumpet. Jadi makan ngumpet-ngumpet pas jam pelajaran. Jadi tuh set up-nya dibikin kayak kelas gitu. Terus orang free buat ikutan daftar. Terus bisa anak kecil, bisa orang dewasa. Jadi kayak ada talent yang jadi gurunya gitu. Terus setiap dia nengok, setiap dia lihat ke papan tulis, itu yang pesertanya harus ngabisin makan dalam waktu 10 menit. Tetet pas nengok, pura-pura belajar. Itu dijadiin kontes di Cina ada be udah. The contestants had 10 minutes to secretly finish a bowl of Ningbo style rice porridge without getting caught eating. Hadiahnya apa ini ya? Gue enggak tahu. Hadiahnya bubur juga kata. Ada teman gue yang sering banget ketahuan guru. Jadi ya udah pokoknya dia kalau di sekolah langganannya udah deh. Dihukum gara-gara ketahuan makan. Kalau gue sih paling sering dihukum gara-gara ketahuan celananya sempit. Nah, kita tuh bahkan di sekolah ada jual beli celana sempit gitu ya. Jadi dia teman gue ada yang bandar celana sempit gitu. Dia bisa menjahitkan celana kita biar lebih sempit. Ya era itu kan celana sempit kan keren gitu ya. Celana SMA yang sempit. Gue beli tuh gocap harganya. Itu gue sering banget. Jadi hukumannya digunting aja celana gue udah. Tadinya diguntingnya lurus, tapi kalau lurus bisa dijahit lagi. Nah, guru gue punya inovasi terbaru yaitu guntingnya zigzag. Jadi agak susah untuk dijahit. Nah, itu udah rest in peace deh tuh celana. Itu gue sering banget dihukum gara-gara celana. Kalau lo, kita agak flashback dikit sahabat suara. Lo waktu sekolah sering banget dihukum gara-gara apa sih? Jawab di 0816 114 1014. Kita kalah dulu ya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davi nemenin lo, sahabat suara, sampai jam 10 malam. Mana lagunya nih? Gua keluar. Nah ini deh. Ngomongin soal paling sering waktu sekolah dihukum sama guru gara-gara apa sih? Ada dari Zivan. Zivan juga sama kayak gue nih, katanya sering banget dihukum gara-gara celana. Berarti kita di era yang sama ya Zivan ya? Mungkin kalau lebih oldies lagi tuh dulu cut bray, tanya bokap nyokap lu deh. Kalau eranya kita in between 2012, 2016, 2017 tuh celana sempit. Katanya sekarang masih sih. Terus lo ngakalinnya gimana Zivan? Apakah lo akhirnya putus asa aja udahlah gak usah pakai celana sempit? Tapi keren tau kalau di foto dulu ya. Kayak wih, baddie. Ya baddie. Ada dari Anonymous, sering banget dihukum gara-gara telat masuk sekolah. Kenapa ini? Dikasih tahu dong sebabnya ya. Kalau gue dulu sering banget telat masuk sekolah waktu masih SMP. Karena apa? Harus nonton SpongeBob dulu. Gue gak terima setiap pagi gue nonton SpongeBob, gak pernah full. Karena SpongeBob itu kelarnya di jam 7 pagi. Sedangkan gue masuk sekolah jam 7 pagi. Jadi gue harusnya kelar nonton SpongeBob tuh jam 5:30 lah. 5:30 gue udah berangkat tuh. 5:30 lewat dikit lah. Pokoknya gue maunya nonton SpongeBob sampai kelar. Tapi tidak bisa. Yang lain kasih tahu ke gue juga ya sahabat suara ya. Sering banget dihukum sama guru waktu sekolah gara-gara apa? 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,5 waduh langsung berlibat. Gue habis makan nasi goreng, sorry. Sahabat suara, di nongkrong bareng Beril di Isora Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk dulu ke lagu kali ya, karena beberapa lagu akan gue puterin buat lo sahabat suara. Ada beberapa lagu nanti gue spill ya. Are you ready for this? Iya, habis makan nasi goreng nih, buset minyak banget di mulut. Karena belum sempat minum lagi. Sapa dulu nih di WhatsApp, ada Dinda tadi udah, ada Nanda juga udah. Ada Putra, oh Putra pengen cerita juga. Paling sering dihukum sama guru waktu di SMA itu gara-gara... Oh hilang sih, bentar. Oh gara-gara HP-nya bunyi mulu, gak di silent. Iya. Eh tapi sekarang tuh ada teknologi pengganti silent namanya vibration. Yang mana sebenarnya kalau mode geter gitu tuh sebenarnya ngaruh banget cuy. Gue sering banget tau kayak ngeh ada notif gara-gara ya gue vibrate gitu aja sih. Ada juga Abai dari Bekasi. Paling sering banyak nih dia nih, dihukum mulu nih kayaknya nih hari-hari ini Abai. Gak ngerjain PR, gak piket, atribut seragam kurang lengkap, menyontek, lupa bau LKS, rambut gondrong, dan asyik ngobrol saat jam pelajaran. Itulah beberapa alasan gue dihukum waktu masa sekolah. Tapi kalau menurut gue gak nakal ya. Kalau menurut gue kalau gak nakal ya gak ada kenangannya. Bener sih, cuma... Tapi kayaknya gue sempet curhat, sempet cerita lah sama anak SMA sekarang waktu gue nge-MC gitu ya. Sekarang tuh orang udah lebih patuh gitu loh. Anak sekarang tuh lebih patuh tau gak, brongs. Karena gue ini banget, sadar banget. Waktu gue sekolah, gue menyadari angkatan-angkatan yang lebih tua dari gue itu brongsnya lebih parah. Lo bayangin sekolah gue dulu, senior, gue kan angkatan 2016. Senior tuh ada yang angkatan 2012. Lo tahu mereka ngapain? Bakar Vespanya guru di lapangan sekolah. Kan gila banget angkatan dulu ya. Nah makanya nih, mumpung beberapa yang dengerin suara ini kan lumayan senior gitu ya, pengen dong sharing-sharing, gue pengen tahu kenakalan dulu waktu sekolah, terutama SMA lah yang paling berwarna ya. Itu apa sih? Paling sering dihukum guru gara-gara apa? Gue minta yang paling bronze, yang kayak demi apa sih? Gue gak kepikiran nih lo pernah kayak gini. Gitu ya sahabat suara ya. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. I'll be back.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Is it the answer? Reality Club 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Razanavi masih ngomongin soal kenakalan apa aja waktu kamu sekolah yang pernah kamu lakukan dulu. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Edah.

0: kita lihat ya, apakah jawabannya sangat Bronx. Gue dulu nakal pernah kabur waktu sekolah saat ekskul, tapi ramean robos pagar kawat kantin dan kebun samping sekolah. Buset, kayak Sparta loh. Pagar kawat pun tidak menjadi halangan, bos. Gue kira gak bakal ketahuan, pas gue lagi lari-lari ada guru ngejar bawa-bawa pentungan. Ngakak banget, ternyata gak jadi kasus sih, besoknya gak ada yang dipanggil. Makasih biar mau bacain. Itu pagar kawat loh, Cai. Maksud gue, tajam loh itu, Cai. Maksud gue, ya Allah. Kayaknya anak-anak sekarang udah melihat ada kawat di pagar, jangan deh, jangan cuy, bahaya, bahaya, jangan, don gitu. Reti juga pernah misuh depan pintu guru, jangan gitu. Dari mana lagi nih? Paling sering dihukum pas sekolah karena pernah ribut masalah tempat pensil dan akhirnya masuk dipanggil ke ruang BK, Ber. Oh, masalah tempat pensil. Jadi kebetulan Ardi ini debat sama tukang ATK. Ini tempat pensil harganya 14.000, Bang. Orang saya yang jualan harganya 20.000. Ributnya lebih ke arah harga kayaknya dah. Coba yang lain. Kira-kira apa sih kenakalan yang pernah kamu lakukan waktu SMA? Karena SMA, kenapa SMA? Karena mungkin SMA tuh kan dimatiin lampunya. Ah,
1: ya jadi matiin dulu.
0: Lorongnya dimatiin, guys. Sama si cewek tadi dua, gue nggak tahu itu siapa. Ada penyiar. Nyar siang nih Bang Dodo. Anjir, backsoundnya kok ada yang beginian. Iya, mending kita ngomongin kenakalan lu waktu SMA dulu apa. Gua dulu pernah jadi tiru ya guys, gua pernah tawuran dulu sekali. Jadi gini ceritanya. Gua emang nongkrong, ya kan, nongkrong. Emang gua rajin nongkrong, cuma gua tidak pernah mau ikut tawuran. Nah, saat itu gua abis latihan band. Diajakin nongkrong nih, yo guys. Ya kan gua mikirnya nongkrong kan. Terus, kok di tongkrongan rame banget, bocah kan. Terus, ternyata mereka udah janjian lah, basis-basisnya udah janjian gitu lah. Kan dulu, ini FYI ya, tawuran itu janjian guys. By line dulu, zaman pakai line. Janjian ketemuan di mana, yaudah ayo. Jadi emang ajang gengsian, gengsi-gengsi aja. Nah gue, itu berperan sebagai, enggak, gue mengajukan diri. Gue, gak pegang BR ya, gue dokumentasi aja, gitu. Nah, dokumentasi aja. Ini kok mati sih layar yang tadi? Gue megang HP doang. Terus kayak kok seru ya? Ya udah ada bambu samping gue bawa. Jadi lu gue minta tolong temen gue, Acong. Cong, ramin, cong. Gantiin job desk gue. Cong, ramin, cong. Udah nih. Udah 1, 2, 3. Udah lari. Kan gitu kan ada aba-abanya. Terus si Acong dari jauh teriak. Rel. Aduh, kenapa lagi nih anak nih dia teriak-teriak. Dia nanya, passwordnya berapa? Salah. Dari tadi kalau mau nanya, ini lagi hektik nih. Lagi bisnis nih, semua ini. Jangan nanya-nanya password di saat genting begini. Udah, habis itu gue kapok. Karena langsung ketahuan sama, ketahuan udah sama polisi cuy. Udah masuk berita itu. Jangan ya. Untung gak ketahuan gue. Jangan, say no to tawuran. Itu dulu ya.

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk sesi curhat tuh, buat lo yang pengen curhat nih, langsung aja kirim aja di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Mungkin curhatan kali ini topiknya mengenai kenakalan waktu sekolah. Loh, kok mati?
1: Sekarang saatnya Allah. BTS
2: Rally Terbuka sama Beril.
3: Beril, bukain dong.

0: pinter matematika gak, Zam? Terus kata koko-kokonya, mungkin. Obatnya, kumon. Gak disponsorin ya. Sumpah cuy, lu ikut kumon dah. Ini yang masih umur-umur pertumbuhan, sumpah kumon ngaruh. Ini gue gak disponsorin ya, cuma kumon bikin itu cepet, sumpah ya di mobil nih. Yang ngerasa belum di MTK. Paling enggak lo belajar basic kayak kali-kalian. Kali-kalian satu bilangan tuh udah di luar kepala. 9 kali 7, 63. 7 kali 7, 49. 6 kali 4, 24.
1: Gue raja MTK gue.
0: Ini ada voice note nih. Kita play ya. Si manusia gar ini lagi nih.
2: Sekutepik utama, gue cuma mau bilang kalau gue udah gue publik.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Dikatin dulu ya. Gue tuh pernah nih dihukum 2 kali di sekolah waktu gue SMA. Yang pertama telat. Telatnya itu tuh karena gini, sekolah gue tuh kan masuk jam 7. Terus jemputan gue baru nyampe rumah gue itu jam 6.50. Berapa tuh? 6.57 atau 6.58 gitu.
0: Yeah.
2: Terus yang lebih ngeselinnya lagi, jadi jemputan gue tuh kan ngantar ke beberapa sekolah nih.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
2: gue tuh diantarin paling terakhir, jadi telat lah gue 5 menit. Dan untung sih hukumannya gak parah ya, cuman dikasih warning aja gitu. Terus yang kedua, gue waktu itu lupa bawa atribut, yaitu gue lupa bawa ini
0: papan tulis,
2: apa namanya, ikat pinggang, gesper kan. Pas upacara. Nah waktu upacara gue itu kena, karena gue itu kan kalau upacara sama paling depannya. Terus gue pun di saat itu memang sekolah gue tuh gak announce, maksud gue wali kelas gue tuh juga gak meng-announce akan disuruh bawa ikat pinggang. Dan gue pun di saat itu gesper gue tuh pagi-pagi hilang. Terus jemputan gue tuh udah nunggu kan, jemputan sekolah gue udah nunggu. Yaudah gue terpaksa lah buru-buru, gak pakai gesper gitu lah. Ya udah, hukumannya satu sih waktu itu. Gue pernah dijemur berapa lama tuh, setengah jam ada kayaknya. Iya kayaknya setengah jam gitu. Sama beberapa temen yang lainnya, karena lumayan banyak di saat itu ya lagi gak pakai. Oke, itu dulu deh ceritanya. Thank you
0: Dar, yang pertama congrats atas go public lo. Ditunggu ya, siap-siap aja menerima output-output dari orang lainnya. Pasti kan, demi apa gitu. Yang kedua, gue pengen nanya satu hal sama lo. Lo kan dihukumnya dijemur ya. Waktu itu lo dijemurnya pakai hanger digantungin di tali gitu gak? Ah, hai.

Sudah mendekati jam closing siaran Nongkrong Bareng Beril, yaitu jam 10 malam, sahabat suara. Kita ngobrol-ngobrol tipis kali ya. Ngobrol tipis kali ya. Ini masih ada nih, mau bacain kenakalan-kenakalan waktu zaman sekolah. Adek, malam Beril dulu pernah bolos satu kelas, terus main ke salah satu wisata di Ciwidey. Dan besoknya diceramain sama guru BK, tapi itu jadi kenangan terbaik waktu SMK. Oh, set nih lo di... Lo di... Ini nih, diceramain sama guru BK. Adek, sini kamu. Kemana kemarin gak soal? Sakit pak. Alah, bohong kamu. Masa main-main kamu sama saya? Mana kamu? Ya pak, saya ke Ciwidey. Bapak tahu akal-akalan kamu. Ya, ini tuh sekolah, jangan main-main. Katanya di grup gak jadi,

0: Bekas. Saya pengen ke Cimory. Aku mau mau closing, soalnya ada cerita panjang nih. Aku bacain ya. Ini soal kenakalan waktu sekolah. Hai Bear. Ini 21 plus ya. Coba yang lagi bawa anak, tolong dipinggirin dulu anaknya. Lah dikata lemari kali ya. Hai Bear, aku mau cerita first kissku di rooftop sekolah. Woi. Hari itu setelah kegiatan sekolah selesai, aku dan pacarku sempat naik rooftop sekolah supaya bisa berdua pacaran tanpa diganggu temen. Oke. Kami ngobrol seperti biasa, bercanda tentang hal-hal kecil sampai tiba-tiba suasananya menjadi lebih hening. Aku merasa gugup karena sadar ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu kami sama-sama terdiam beberapa saat dan terjadilah momen itu. Terasa sederhana, tetapi justru menjadi salah satu kenangan yang paling sulit dilupakan. Hari itu menjadi pengalaman first kiss yang membuatku merasa sangat gugup sekaligus bahagia. Sampai sekarang, setiap mengingat rooftop sekolah, aku masih teringat betapa polos dan berkesannya masa-masa sekolah dulu. Yaitu adalah warna ya. Salah satu warna yang ya mungkin pernah dialami gitu, tapi tidak untuk diulang. Tapi mungkin ada kata-kata dari gue untuk lo, dari gue untuk kalian berdua lah. Kata-katanya adalah
1: ahai prikitiu.
0: Gitu deh. Nah, topik besok adalah first kiss kalian di umur berapa gitu. Oke, bercanda ya guys, bercanda guys ya.

menyapa dulu nih TikTok nih. Eh, gue closing dulu ya sahabat suara ya. Karena sudah jam 10 malam, gue masih lanjut selama 10 menit lah ya di TikToknya isuara.network. I'll see you there, sahabat suara. Terima kasih buat yang udah nyimak dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam. Kita ketemu besok lagi ya. Jangan lupa di follow TikToknya isuara.network. Karena kita akan selalu live di situ sambil siaran, oke? Okay? And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah.

dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.